0: Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar Rp401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan menang perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar Rp401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp401 miliar.
3: Bahwa pihak

0: negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
7: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
8: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
9: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
8: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
10: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
8: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai. Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
15: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak?
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya benar, cek fakta kali ini mengenai sebuah video yang beredar. Unggahan video ini dari akun TikTok channel Best Midi pada hari Jumat yang lalu ya, 21 Agustus yang lalu, dengan klaim Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT. Unggahan ini beserta narasi, belum selesai pasca gempa NTT ditimpa bencana lagi. Nah, viral Lewatobi melejit 10 km Indonesia Timur kembali berkabung. Gunung Lewatobi di Flores Timur NTT meletus dahsyat dengan tinggi kolom abu mencapai 10.000 meter. Erupsi terjadi di tengah masa pemulihan pasca gempa. Sebelumnya menambah duka bagi warga setempat. Nah, pendengar, hingga Selasa 1 September atau hari ini, unggahan ini telah mendapatkan 9.800-an tanda suka, 800-an komentar, dan telah dibagikan ulang 1.500-an kali oleh pengguna TikTok lainnya. Hasil dari cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens. Video serupa klip pertama ditemukan di akun TikTok Bobet Win Mau pada Selasa 17 Juni 2025. Sementara itu klip kedua ditemukan di akun TikTok Sindo News pada Selasa 17 Juni 2025. Nah, keterangan dalam kedua video TikTok tersebut menyebutkan bahwa video tersebut merupakan rekaman erupsi Gunung Lewatobi laki-laki pada 17 Juni 2025, bukan pasca gempa Agustus 2026. Jadi kesimpulannya, faktanya video tersebut merupakan rekaman erupsi Gunung Lewatobi laki-laki pada 17 Juni 2025, bukan pasca gempa Agustus 2026. Jadi unggahan berisi klaim Gunung Lewatobi laki-laki erupsi usai gempa NTT adalah konten yang menyesatkan atau hoax ya. Merupakan konten kebohongan begitu ya. Jadi buat Anda pendengar yang mendapatkan sharingan informasi seperti itu, coba diedukasi lagi yang mengirimkan video-video seperti itu yang menyesatkan sekali gitu. Jadi lebih bijak lagi kita sebelum kita sharing atau mengirimkan video-video atau konten apapun itu, harus melalui, dipastikan dulu melalui website resmi ya, sumbernya harus yang terpercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: pertama dan terakhir.
1: Apa ini?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kupang pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk dialog aktual pagi kita bersama dengan saya, Veronica, yang setia untuk menemani Anda dari pagi hingga saat ini. Untuk Anda yang mendengarkan kami, kami menyiarkan secara langsung juga melalui terestrial di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Kami juga siarkan secara langsung di YouTube channel, secara streaming YouTube channel RRI Kupang. Anda yang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, bisa di-download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Jadi Anda bisa langsung mencari saja RRI Kupang dan mendengarkan kami secara langsung. Baik, untuk pagi hari ini kita akan berbincang mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang setiap hari kita cari, kita olah, dan tentunya kita konsumsi. Apa itu? Pangan atau makanan. Iya, tapi bukan sekedar pangan ya. Pagi ini kita akan membahas bagaimana menghadirkan pangan lokal yang sehat sekaligus terjangkau bagi masyarakat. Dan kita tahu bahwa di NTT ada banyak sekali potensi pangan lokal. Ada jagung, ubi, singkong, sorghum, pisang, kacang-kacangan, dan bahkan berbagai hasil pertanian lainnya yang sebenarnya tidak hanya kaya akan nilai gizi, tapi juga merupakan bagian dari kekayaan pangan dan budaya masyarakat kita. Tapi pertanyaannya kemudian, seberapa jauh sih pangan lokal ini sudah menjadi pilihan utama masyarakat, apalagi di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, harga pangan yang bisa berubah-ubah, serta tantangan pemenuhan gizi keluarga, pangan lokal sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi. Sehat tidak harus mahal dan pangan bergizi tidak selalu harus datang dari luar daerah. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana produksi pangan lokal ini bisa terus tersedia, kemudian harganya terjangkau, kualitasnya juga terjaga, dan masyarakat semakin tertarik untuk mengkonsumsinya. Untuk itu, saat ini kita akan membahas terkait dengan hal itu bersama dengan tiga narasumber saya yang luar biasa, sudah expert di bidangnya pastinya di Studio Pro 1. Langsung saja Vero perkenalkan ya. Yang pertama ada seorang analis ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Sarlin Yepolin SSI, kemudian juga ada Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Ramajon P. Purba, dan juga yang berikutnya ada Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Leonardo Slelo SIP MSI. Selamat pagi ketiga narasumberku, apa kabar?
3: Baik.
2: Luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di sini dalam dialog Kupang Menyapa, dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol ya. Yang pertama mungkin saya ke dari pihak pertanian ya, pertanian dan ketahanan pangan NTT dulu nih, karena tentunya kita ingin tahu terlebih dahulu update-annya sebenarnya kondisi ketersediaan pangan lokal di NTT saat ini ya, khususnya komoditas seperti tadi sudah Vero bilang, ada jagung, sorghum, ubi-ubian, kacang-kacangan, dan bahkan juga beras ini, seperti apa nih, silakan.
4: Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya langsung saja terkait dengan ketersediaan jagung sampai dengan posisi dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton, dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup. Dan juga untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton. Dan juga untuk umbi-umbian, itu ubi kayu, dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton. Sedangkan untuk sorghum memang kami belum ada datanya, tapi untuk target produksi di tahun 2026 ditargetkan ada 602,8 ton dari petani-petani yang ada di kabupaten di NTT.
2: Baik, mohon izin saya menyapa Ibu Sarlin ya.
4: Iya.
2: Oke, okay. Ibu Sarlin, dari setiap yang sudah disampaikan dari sisi data dan kuotanya begitu ya, yang sebanyak itu menurut Ibu Sarlin ini untuk pertahanannya sampai berapa lama begitu ya? Ini artinya cukup tidak?
4: Kalau untuk satu tahun cukup.
2: Untuk setahun ini cukup ya?
4: Cukup. Nah, untuk yang tadi disampaikan bahwa pangan lokalnya
2: iya,
4: ini,
2: pangan
4: sebenarnya kalau untuk dari sisi konsumsi, kita untuk beras sudah berlebih nih. Kita sudah berlebih yang seharusnya kalau dari target pola pangan harapan dari 100% idealnya seharusnya untuk beras kita hanya 50%. Namun sampai dengan saat ini kita sudah mencapai 62,6%. Artinya kita sudah lebih 12,6%. Dan untuk memang untuk pangan lokal, untuk umbi-umbian, kacang-kacangan, itu kita masih rendah dari target kita yang harusnya untuk kacang-kacangan kita harusnya dari 100% kita harusnya mencapai 5%. Untuk umbi-umbian kita 6%, tapi saat ini kita baru mencapai 1,8 dan 2,1%. Jadi memang kendalanya mulut kita masih terikat dengan beras, nasi, seperti itu.
2: Oke. Artinya ada tidak sih pemerintah tentunya mendorong masyarakat untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal nih sebagai sumber pangan sehat dan bergizi. Nah ini kan kendala ya, PR juga nih ya buat pemerintah bagaimana kembali antusias nih masyarakat dibangkitkan kembali gitu untuk mencintai mengkonsumsi pangan lokal.
4: Ada, kita punya punya regulasi dan ada juga regulasi. Aksi nyata ya. Jadi kalau regulasinya kita punya Perpres 81 tahun 2004 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Kita punya ada Pergub 80 tahun 2004 tentang rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Dan juga kalau aksi nyatanya, kita punya program kegiatan yang namanya B2S Agustus School. Jadi itu menyasar ke anak-anak sekolah, bagaimana kita sosialisasi edukasi dan juga implementasi dengan pemberian makan yang B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis pangan lokal. Kita juga punya kegiatan yang namanya Rumah Pangan B2SA, intervensinya ke tim penggerak PKK desa yang juga akan menyasar pada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak sekolah untuk bagaimana mengkonsumsi pangan B2SA sesuai dengan potensi pangan lokal di wilayah masing-masing. Yang produk akhirnya juga kami juga ada yang namanya OVOP, One Village One Product, dari pangan lokal yang ada, sehingga bisa bernilai bernilai jual dan bisa dinikmati juga oleh setiap generasi.
2: Menarik ya, berarti disesuaikan dengan masing-masing wilayah ya ketersediaannya. Oke, terima kasih Bu Salin. Saya lanjut ke Bulog lagi nih ya, ke Pak, ini sapaannya saya menyapa dengan Pak Rama.
0: Rama,
2: iya. Pak Rama ya, baik. Pak Rama, kalau kita bicara tentang kondisi ketersediaan dan stabilitas harga pangan di NTT saat ini, nah saat ini seperti apa nih update-annya nih Pak?
0: Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau update-an untuk stok yang dikuasai Bulog saat ini untuk beras, kita punya 29 ribuan ton ya, se-NTT. Kemudian kalau untuk harga berdasarkan laporan yang kita himpun untuk beras medium misalnya, itu rata-rata sekitar 13.900. Kemudian kalau untuk beras premium itu di kisaran 16 ribuan. Memang kalau kita bandingkan dengan HET-nya, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk beras medium ini masih di bawah HET. Tapi kalau untuk beras premium ini di atas HET. Ini mungkin karena disebabkan pertama bahwa memang di NTT ini penggilingan-penggilingan yang ada itu belum mampu menghasilkan beras premium yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi beras premium yang masuk ke NTT itu pasti berasal dari luar NTT. Sehingga ini akan menambah kos biaya pengiriman dari daerah pengirim ke NTT. Ini berdampak kepada harga pokok tiba di NTT sudah lebih tinggi daripada harga eceran tertingginya. Nah itu. Jadi untuk saat ini untuk sisi stok dari Perumbulog menjamin aman.
2: Dari sisi aman nih, kalau kita bicara soal menjaga agar pangan pokok tetap tersedia, terjangkau bagi masyarakat NTT, sudah sampai mana nih perannya yang sudah dilakukan?
0: Baik, pertama tugas Perumbulog itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang, di Waingapu dan Waikabuba. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7. Ada di Labuan Bajo, ada di Ruteng, kemudian di Bajawa, di Ende, kemudian di Maumere, di Larantuka. Kemudian di Pulau Alor, kita punya cabang di Kalabahi. Kemudian di Pulau Timur ada di Atambua. Jadi ini menjamin ketersediaan pangan pokok tersebut. Kemudian untuk stabilisasi harga, kami juga selalu aktif sekarang ini menjalankan yang namanya program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan ini masih terus berlangsung. Ditambah lagi kan saat ini kita sedang menjalankan penyaluran beras bantuan pangan yang setiap penerima bantuan pangan itu mendapatkan alokasi 10 kg per PBP per alokasi. Dan saat ini sedang disalurkan 3 alokasi sekaligus. Alokasi Juli, Agustus, September. Jadi setiap keluarga penerima bantuan pangan itu nantinya mendapatkan 30 kg beras. Nah, ini menurut saya bisa menambah keterjaminan ketersediaan pangan pokok yang ada di masyarakat di NTT.
2: Baik, menarik sekali ya yang sudah disampaikan oleh Pak Rama tadi. Nah, kalau sekarang saya lanjut lagi nih ke Komisi 2 DPRD NTT nih ya. Ini mohon izin Bapak saya menyapa dengan Pak Leo saja ya. Oke, baik Pak Leo. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sarlin juga Pak Rama, nah tadi juga sempat disinggung masalah distribusi tadi ya, dari luar lagi yang masuk. Nah, kalau melihat persoalan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di tengah tingginya biaya distribusi di wilayah kepulauan ini, bagaimana Bapak melihat hal tersebut sebagai bagian dari masyarakat ya, begitu ya. Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Saya berpikir begini, mungkin kita membahas berkaitan dengan pengembangan pangan lokal ini sebenarnya harus menjadi konsentrasi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga bagian pemikiran global pemerintah pusat. Sebenarnya ini materi ini menurut saya sangat tertarik gitu. Saya merasa tertarik dengan materi ini. Mengapa saya merasa tertarik dengan materi ini? Kalau kita lihat dari ketersediaan beras kita di Nusa Tenggara Timur, penjelasan baik dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dari Bulog, Perum Bulog, itu sebenarnya ketersediaan beras kita itu memang masih sangat minim ya. Karena kalau kita lihat dari penyebab tersebarnya ini beras di pasar-pasar, dan kalau kita lihat baik di toko, di pasar maupun di tempat-tempat lain, baik ya pasar tradisional maupun pasar modern, itu sebenarnya masih cukup tinggi, jujur saja.
2: Yeah.
3: Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita lihat dari rantai pasokan, sebenarnya pangan lokal ini rantai pasokan pendek sekali. Mengapa gitu? Karena masyarakat bisa mengusahakan sendiri. Sehingga ini sebenarnya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah provinsi untuk bagaimana kebijakan pengembangan pangan lokal ini. Memang di provinsi kita, saya selalu mendorong bagaimana dengan pengembangan padi, pengembangan jagung, pengembangan horti, dan juga tadi sudah dijelaskan. Itu bagian penting untuk kita bisa menekan substitusi impor kita. Sehingga dengan daya beli masyarakat yang rendah, mereka bisa mengkonsumsi pangan lokal ini. Bahwa, ya, kalau kita bicara pangan lokal, sebenarnya itu masyarakat bisa menjangkau gitu. Dan dari sisi adaptasi sebenarnya, dia tahan terhadap cuaca ekstrim sebenarnya. Bicara tentang umbi-umbian, bicara tentang sukun, ya kan? Bicara ini kacang-kacangan kan, kalau misalnya di musim panas ini kan orang bisa siram aja, bisa kok. Ya kan? Kacang-kacangan, sayur-sayuran. Makanya saya selalu menegaskan di Komisi 2 kalau rapat bersama dengan Dinas Pertanian Ketahanan Provinsi, bagaimana? Berapa area, berapa hektar pengembangan padi? Berapa hektar pengembangan jagung? Oke, kalau kita bicara pangan lokal, berapa ini pengembangan jagung? Berapa pengembangan horti? Dan juga tanaman lain untuk bisa membantu mengatasi masalah impor kita ini. Atau kita bicara pangan lokal, kenapa kita harus beli ini? Misalnya MBG, kenapa kita harus impor ini daging beku? Ya kan? Ikan lokal pun bisa. Kenapa tidak menggunakan ikan lokal gitu? Ya kan? Kenapa harus ini mendatangkan imporin daging beku ini, ayam beku dari luar? Ini kan akhirnya juga bisa terjadi kebocoran regional itu cukup tinggi gitu. Itu sebenarnya kalau pemerintah ini mendesain secara bagus, kami DPRD sebagai wakil rakyat, ya kami mendukung ketika pemerintah menghendaki atau membuat kebijakan benar-benar pro terhadap kepentingan kesejahteraan rakyat, termasuk pengembangan pangan lokal itu sendiri. Itu sebenarnya. Sehingga yang kita harapkan itu bisa membantu masyarakat, bisa mengatasi masalah kemiskinan, itu perlahan-lahan bisa ini akan turun dan terukur gitu. Kalau tidak susah kita ukur gitu. Ya, kita sekarang ya bicara begini, tapi lapangan kondisinya memang kalau bilang angka kemiskinan dari konsumsi karbohidrat, protein, sebenarnya masyarakat ini masih bisa mengatasi itu. Hanya sekarang intervensi pemerintah itu, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu kita mengharapkan betul-betul sinergis. Melihat apa sih yang ada pada rakyat gitu. Mulai dari apa yang ada dan dimiliki oleh rakyat. Sebenarnya tinggal pemerintah mensupport. Saya selalu mengatakan begini, Rusi, apakah kita bisa bantu? Sekarang dengan kondisi begini, kondisi ya efisiensi dan sebagainya, itu sebenarnya kita harus lebih ke rakyatnya, belanja langsung ke rakyatnya itu lebih penting daripada kita membuat kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak terlalu efektif dan efisien. Soal kebijakan anggaran, kebijakan fiskal, itu sebenarnya yang kita harapkan seperti itu. Ya saya tidak tahu ini, makanya saya selalu minta data terus, data di Dinas Pertanian Ketahan. Saya selalu dorong baca, baik di APBD perubahan maupun di murni, saya selalu mengatakan berapa pengembangan jagung, berapa pengembangan padi, berapa pengembangan untuk murti, kacang-kacangan atau kaum maupun ini bawang dan sebagainya. Sebenarnya ada 5 komoditi penting di Nusa Tenggara Timur harus dikembangkan. Padi, jagung, bawang merah, kacang-kacangan itu harus ini. Dan juga sebenarnya ini ayam, kalau ayam, ayam kampung. Kalau tidak ya mungkin ini, kita ikan yang mungkin bisa ini, pengembangan ikan, mungkin ikan air tawar atau apa segala yang mudah, yang mudah dilakukan oleh ini, masyarakat kita ini, petani kita,
2: baik,
3: petani
2: baik.
3: Nelayan kita.
2: Artinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Leo, menurut Bapak, apakah kebijakan dan anggaran pemerintah daerah saat ini sudah cukup atau mungkin belum cukup nih mendukung perkembangannya, perkembangan pangan lokal di NTT maupun tadi ya sumber-sumber daya lain yang sebenarnya bisa mensupport?
3: Oke, begini, saya itu jujur aja ya, ketika kita bicara tentang anggaran yang pro terhadap ini, terhadap petani, terhadap nelayan, terhadap peternak, itu pemerintah selalu ini, pemerintah provinsi selalu, dan bahkan saya marah gitu. Kenapa selalu berdali, oh ini sudah program dari pemerintah pusat, sudah ada. Misalnya program OPLA sudah dari pemerintah pusat. Apa sih intervensi kebijakan? Pusat lakukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, itu yang harus kita lakukan. Dan yang tidak bisa dilakukan provinsi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Itu sesungguhnya, itu yang namanya sinergi, kolaborasi. Kalau kita mengharapkan cita-cita kita supaya petani kita sejahtera, nilai tukar petani kita makin tinggi, berarti sejahtera petani kita. Kalau itu tidak, susah. Maka saya memang harus, saya paksakan 2027 mendatang harus 10.000 pengembangan padi, jagung, horti minimal. Atau 15.000, datanya di mana, lokasinya di mana. Petani kita, misalnya dari aspek kelembagaan, benar tidak kelompok tani kita gitu. Atau dari aspek petani usia, syarat usia petaninya berapa? Benar-benar petani atau bukan petani? Atau petani penggarap atau buruh tani? Itu harus teridentifikasi secara baik. Sehingga ketika kita formulasi kebijakan, termasuk kebijakan anggaran itu, dia tepat sasaran. Sehingga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan petani kita sejahtera, bisa menurunkan angka kemiskinan, terukur gitu. Itu sebenarnya. Tapi kebijakan anggaran pemerintah provinsi, hal yang lain, bahkan kita, ya ini tidak terlalu penting, ini tidak terlalu penting. Yang lain lebih besar dari petani, di Dinas Pertanian ya, untuk program pengembangan. Yang kita mengharapkan dari pemerintah pusat, dari dana APBN. Sama begitu kerjaan pemerintah provinsi apa sih? Gitu sebenarnya. Saya selalu mengkritis itu. Mengkritis artinya, apa yang kita mau buat untuk petani kita itu? Berapa lahannya? Di mana areanya? Harus jelas. Teridentifikasi. Pengembangan padi berapa? Kita bantuan, misalnya, dengan daya beli masyarakat kita yang rendah gitu, pemerintah memfasilitas, oh bantuan, hibah untuk ini, benih berapa kira-kira, hibah untuk ini pupuk, untuk obat-obatan, sehingga mungkin pengolahan lahan itu cukup ini untuk ini petani yang bisa mengelola, mereka menyewa itu, tidak perlu kita bantu Al-Sintan, Al-Sintan yang ada mungkin bisa disewakan, atau mereka bisa, ada pengusaha yang punya Al-Sintan sewakan, silakan. Tapi kalau dari dinas juga punya Al-Sintan, silakan, tidak apa-apa, kan kita tidak bisa bantu orang per orang kan, petani kita itu. Maka pemerintah intervensi dalam bentuk bantuan benih, bantuan pupuk, dan obat-obatan. Sehingga bisa meringankan petani kita, kalau tidak susah. Dan petani kita juga harus mulai mulai ditingkatkan SDM-nya. Petani yang benar-benar petani, syarat petani 60 masuk petani gitu. Tidak bisa, harus ini. Maka itu kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan situ identitas, oh di petani itu usianya harus di bawah 55 atau di bawah 50 gitu. Petani kelompok ini kita sekarang kan bersandar pada kelembagaan petani itu. Hanya ini kelompok tani. Kelompok tani ini kan tidak jelas juga. Saya selalu mengkritik kelompok tani kita ini kan hanya atas nama saja bikin kelompok tani, tapi manajemen ini nih. Dan juga dari aspek teknis produksi maupun manajemennya tidak jalan gitu. Jadi kan kelompok tani hanya untuk mendapatkan pupuk. Benar tidak ibu-ibu? Hanya untuk mendapatkan. Saya ke lapangan kadang-kadang saya sedih juga gitu. Kelompok tani, saya pikir lebih baik kelembagaannya mungkin juga perlu diperbaiki. Perlu dikuatkan, ditingkatkan kapasitasnya. Sehingga benar-benar bantuan itu tepat sasaran. Mereka bisa mampu nih mengelola, bisa mampu memanage itu. Sehingga petani kita taraf ini nih, hidupnya itu lebih baik karena pendapatannya meningkat. Tidak susah, saya pesimis gitu. Terima kasih.
2: Ya, baik. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Leo ini adalah hasil dari pengawasan ya. Pengawasan selama ini terhadap program ketahanan pangan dan pengendalian harga pangan yang sudah terjadi ya sejauh ini ya. Apa yang disampaikan ini adalah bentuk dari hasil pengawasan DPR sendiri gitu, DPRD NTT. Nah, oke. Sekarang kalau kita kembali lagi nih, saya kembali ke Ibu Sarlin lagi karena tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Leo ini juga bisa menjadi sebuah tolak ukur bagi teman-teman ya, upaya untuk bisa meningkatkan ataupun strategi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memastikan begitu. Kita kembali lagi ke pangan lokal ya, bahwa itu tidak hanya tersedia tapi juga terjangkau oleh masyarakat. Bahkan juga kalau kita bicara beras itu masuk kan, kita masih impor terus nih masih. Ya ini juga mungkin bisa menjadi sebuah batu loncatan begitu ya. Seperti apa kira-kira Ibu Sarlin?
4: Baik Bu Raini, jadi terkait upaya kami dari Dinas Pertanian yang terutama adalah bagaimana kita memberdayakan kelompok tani melalui fasilitasi pendampingan oleh penyuluh pertanian sehingga ada peningkatan produksi hasil panen dari hulu sampai hilir dan juga bagaimana pengembangan pangan dengan karakteristik lahan kering, juga bagaimana mengupayakan untuk pemanfaatan alsintan dan juga benih unggul. Mungkin itu sebagai upaya juga dan juga bagaimana terkait dengan tadi sampaikan terkait terjangkau, terjangkau ya. Untuk terjangkaunya memang melalui yang bisa kami lakukan adalah gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga dan juga mendekatkan dari petani langsung ke konsumen dan juga dengan adanya pasar tani. Bagaimana mendekatkan petani juga dengan konsumen sehingga memperpendek rantai distribusi sehingga harga itu juga bisa terjangkau di masyarakat seperti itu.
2: Itu yang sudah dilakukan ya,
4: iya,
2: bahkan terus dilakukan,
4: iya,
2: begitu.
4: Iya.
2: Itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas petani lokal nih, masuk kelompok tani iya, tersebut ya untuk produksi pangannya memenuhi kebutuhan masyarakat NTT.
4: Iya.
2: Sudah?
4: Kalau untuk pangan lokal sebenarnya kalau untuk kecukupan tercukupi.
2: Okay.
4: Kembali lagi bahwa stigma kita dan juga yang sering sosialisasi edukasi kita kepada masyarakat, kenyang itu harus makan nasi.
2: Oh.
4: Iya, kenyang itu harus makan nasi. Jadi kalau belum makan nasi itu belum kenyang.
2: Iya sih.
4: Iya, jadi kalau kita hanya makan ubi rebus, pisang rebus, jagung rebus, itu belum kenyang. Iya, jadi harus makan nasi. Nah, ini problematik kita bersama kalau menurut saya. Jadi bagaimana stigma kita, pandangan kita untuk bahwa kenyang itu sebenarnya tidak harus makan nasi. Kenyang itu sebenarnya bisa dengan pangan lokal yang juga lebih sehat. Apalagi dengan umur-umur kami di sini nih, yang sudah, kalau saya juga sudah 50-an lebih, yang sudah lebih menjaga pola makan, lebih memilih sebenarnya untuk pangan lokal.
2: Betul-betul.
4: Karena gulanya rendah, lebih sehat. Jadi kembali lagi ke lidahnya kita dulu, bagaimana untuk tidak kenyang harus makan nasi itu, Bu Rani.
2: Saya juga setuju, tapi kan dari kecil kita udah terbiasa makan nasi kan dari kecil kan. Jadi kayak kalau ketika Dikatakan belum makan, kalau belum makan nasi itu betul. Itu memang itu kejadian terjadi. Sumakan, sudah makan apa tadi? Ini apa? Belum. Tapi tadi kayaknya lagi makan ubi kan? Itu kan belum makan, harus makan nasi dulu lah. Betul, saya setuju sama Ibu Sari. Nah ini untuk mengubah stigma yang dari kecil ya. Kita sudah sudah seperti itu. Mungkin ketika nanti terjadi krisis krisis pangan, tapi kita berharap jangan ya. Jangan ada krisis pangan. Itu kan akhirnya mau tidak mau kita harus ya gali ubi atau ya begitu ya, untuk bisa menikmati makanan. Nah oke, kalau kita kembali bicara soal kendala terbesar untuk pengembangan pangan lokal di NTT selain dari stigma yang sudah ada itu ya, kalau kita bicara dari proses produksi, distribusi hingga pemasaran, ada tidak nih? Karena kalau pangan lokal ini juga harus kualitasnya juga jangan main-main gitu kan?
4: Banyak kendalanya, Bu. Jadi kalau untuk dari sisi pengembangan, rata-rata petani-petani kita ini kan untuk pangan lokal masih skala rumah tangga, masih skala ladang, yang juga untuk pemenuhan sebenarnya untuk kebutuhan hari-hari. Dan juga sistemnya pertanaman juga masih sebagian besar ya masih tumpang sari. Dan juga akses untuk pangan lokal saat kita beli, cari di pasar, itu juga memang lebih mudah kita mendapatkan beras daripada pangan lokal.
2: Betul.
4: Dan juga akses distribusi. Untuk kita ini wilayah, NTT adalah wilayah kepulauan. Tentunya untuk akses untuk antar wilayah, tentunya harus menggunakan yang namanya kapal laut. Demikian juga dengan akses darat untuk pedesaan, itu jalannya juga pada lebih banyak yang rusak daripada yang tidak rusaknya. Sehingga mobilisasi untuk distribusi itu membutuhkan biaya yang lebih mahal, sehingga itu juga yang menjadi kendala saat pangan lokal itu masuk perkotaan, itu harganya lebih mahal. Demikian juga dengan daya simpan pangan lokal, kita belum ada teknologi penyimpanan pangan lokal yang memadai, sehingga pangan lokal itu yang dijual di pasaran itu yang masih dalam bentuk mentahan, tidak dalam bentuk olahan, sehingga itu juga yang menjadi kendala saat nanti diolah pun membutuhkan waktu yang agak sedikit lama dibanding beras. Nah itu mungkin kendala-kendala yang kita hadapi terkait bagaimana supaya lidah kita ini juga lebih dekat dengan pangan lokal. Kalau dari kami, tadi sudah saya sampaikan, kami punya program sosialisasi edukasi ke anak-anak sekolah. Jadi kami berharap kegiatan ini juga bisa diintervensi lagi juga oleh masyarakat untuk mengenalkan juga secara dini ke anak-anak. Jadi kalau tadi seperti Karani bilang, saya juga dari kecil tidak dikenalkan nih pangan lokal. Makanya itu kalau disuruh milih, kenyang? Belum. Karena tadi belum makan nasi. Jadi pengenalan ini mungkin dari dalam keluarga, mengenalkan secara dini kepada anak-anak sehingga lidahnya juga terbiasa untuk makan pangan lokal, bahwa pangan lokal itu juga salah satu sumber karbohidrat yang sehat. Dia juga sama nilai gizinya dengan nasi, bahkan lebih sehat lagi. Mungkin kayak begitu, Bu Rani, yang bisa saya sampaikan.
2: Karena agak kurang cocok kalau kangkung makan sama ubi gitu. Maksudnya ini kalau kita berpikir ya, kecuali nasi, kangkung, ikan gitu kan ya. Tiba-tiba, itu karena pemikiran kayak kurang cocok kalau mau dipadu-padankan menu ini ya. Nasi tuh kayak ibaratnya standar untuk semua lauk, bisa lah masuk di dalam gitu kan ya. Tapi kalau yang pangan lokal belum tentu. Ini menurut pemikiran saya. Kita fair-fairan aja gitu ya.
4: Ini mungkin PR nih untuk mak-mak nih.
2: Iya, ini. Bagaimana mengolah ya.
4: Iya, bagaimana mengolah
2: gitu ya. Supaya bisa cocok sama semua lauk gitu ya. Oke. Saya ke Pak Rama lagi nih. Ini kalau kita kembali ke bicara gabah dan beras ya. Kita bicara gabah dan beras, sejauh mana sih Bulog bisa menyerap hasil produksi petani lokal secara khusus ya di NTT tentang gabah dan beras ini nih, Pak Rama?
0: Baik, terima kasih, Bu. Jadi sampai hari ini kita untuk penyerapan gabah itu sudah dalam bentuk gabah ya, serapnya dalam bentuk gabah langsung itu sekitar 2.500 ton. Kemudian kita serap juga dalam bentuk beras. Jadi sudah digiling, sudah dalam bentuk beras, itu sebesar 7.100 ton. Jadi kalau disetarakan ke dalam bentuk beras, gabah kemudian digiling, kemudian ditambahkan dengan penyerapan dalam bentuk beras tadi, itu kita sudah menyerap sekitar 8.300 ton. Dari target kami hanya 7.000. Artinya tahun ini kita sudah 115% dari target penyerapan secara tahunan ya. Jadi kalau dari sisi itu, kami harus mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan produksi kalau kita melihat dari sisi angka penyerapan perumbulok. Selain gabah beras juga, izin kami tambahkan bahwa kami juga menyerap jagung nih, jagung dari petani. Jadi kami untuk tahun ini sudah menyerap jagung petani NTT itu sebesar 2.300 ton jagung. Okay. Jagung untuk pakan ternak. Dari 2.300 ini kita sudah mengirimkan keluar dari NTT. Jadi NTT ini tidak selamanya menerima, tapi juga mengirim. Kita sudah mengirimkan ke Jawa Timur itu sekitar 2.200-an ton. Jadi mungkin ini juga sekedar informasi Bu buat para petani dimanapun yang berada. Untuk penyerapan gabah, Perum Bulog itu sudah ditugaskan untuk menyerap gabah petani 6.500 di tingkat petani. Kemudian kalau untuk jagung, kami ditugaskan untuk menyerap harga 5.500 dengan kadar air 18-20%. Tentunya kalau untuk jagung harus sudah dipipil dulu, jangan dalam bentuk bonggolan ya. Nah, kemudian kalau dia bisa dikeringkan sampai kadar air 14%, itu kami membeli jagung petani itu 6.400 per kilogram, tapi di pintu gudang Bulog. Nah, ini juga menjadi, kalau menurut saya ini menjadi peluang bagi para petani kita. Terserah petani kita mau milih menjadi petani padi kah atau menjadi petani jagung kah, kami Perum Bulog sudah menyiapkan pasar untuk itu. Jadi para petani tidak perlu khawatir akan menjual gabahnya kemana, akan menjual berasnya kemana, atau akan menjual jagungnya kemana. Ini kami sudah ditugaskan untuk menyerap padi dan jagung lah. Ya, jadi sudah jelas pasarnya. Nah, untuk jagung kita sudah menyerap 2.300 dari target 3.700 ton. Artinya ini masih 65%. Tapi dibanding dengan realisasi penyerapan di provinsi lain, ini NTT ini menjadi nomor satu dari target penyerapan secara nasional. Wow. Jadi kita bisa mencapai 65%. Jadi terima kasih juga buat seluruh para petani di NTT atas sumbangsihnya tentunya. Dan kedepannya kita harapkan tetap semangat untuk menjadi petani. Dan tadi seperti disampaikan, kalau bisa petaninya yang muda-muda ya, Pak ya, jangan yang muda tua nanti jadi kurang produktif. Nah, seperti itu. Dan mungkin sedikit Bu, mungkin nanti kedepannya dalam hal mendukung menghitung ketahanan pangan, kita sih berharap jangan hanya dilihat dari angka stok beras yang dipunyai. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarlin, mungkin juga Pak Leo, ini kan di NTT ini banyak pangan-pangan lokal. Dan selama ini kan ini kurang dihitung gitu loh. Kesannya kita masih defisit terus. Padahal kan buktinya tidak jarang kita mendengar misalnya ada kekurangan, kelaparan dan lain-lain karena tidak makan. Karena itu tadi, pangan lokal banyak di sini yang belum dimaksimalkan dan belum dihitung. Jadi kesannya kita masih defisit terus. Padahal kalau ditambahkan dengan jumlah pangan lokal yang ada di NTT, mungkin termasuk adalah provinsi yang surplus dalam hal pangan. Mungkin itu insight dari saya. Mungkin kedepannya perlu kita rubah juga.
2: Okay. Nah, selain ucapan terima kasih tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rama ya, bagaimana sih untuk bisa menjaga keseimbangan antara harga yang juga menguntungkan petani nih? Jadi selain ucapan terima kasih, petani juga merasa diuntungkan begitu, dan harga yang terjangkau juga untuk konsumen kan, mau tidak mau kan pasti itu juga salah satu motivasi mereka mau berusaha begitu kan, dihitungnya seperti apa nih kan, kayak begitu.
0: Iya, jadi kan kalau kita lihat nih siklus bisnisnya, terutama untuk beras ya, karena beras itu kan satu sisi petani menjadi produsen, di sisi lain dia juga menjadi konsumen.
2: Betul. Nah,
0: pada saat dia menjual gabah 6.500, tapi kemudian kalau dia beli beras, ternyata berasnya 16.000 misalnya. Nah, ini kan kami Perum Bulog berperan dalam hal ini untuk menstabilkan, jangan sampai petani rugi, yaitu kami membeli dengan harga 6.500. Tapi supaya petani sebagai konsumen juga mampu membeli, kami menyediakan beras SPHP. SPHP ini harga jualnya adalah kalau di langsung ke Bulog 11.300, tapi kalau lewat toko-toko pengecer yang menjadi di downline kami itu maksimal 13.100. Jadi menurut kami ini masih sangat terjangkau sekali.
2: Oke. Menarik. Oke, saya lanjut lagi ke Pak Leo nih ya. Kalau Pak Leo mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rama juga Ibu Sarlin ya, terkait dengan masing-masing ya, dengan pola POV-nya masing-masing begitu. Saya balik lagi nih, bagaimana Pak Leo melihat ini dengan adanya kebijakan-kebijakan pangan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan tadi, stok dan lain sebagainya, tapi juga kita balik kualitas ya, dan juga kesehatan pangan. Seperti apa nih?
3: Baik, saya berpikir bicara menyangkut kualitas pangan itu sangat tergantung pada ini SDM dan juga ini nih, perilaku petani itu sendiri dan juga intervensi kebijakan. Malah saya berpikir selama ini bahwa kalau ada kebijakan pemerintah provinsi memberikan hibah dalam bentuk benih, pupuk, terutama pupuk, itu sebaiknya sudah ngarah ke pupuk organik gitu. Kalau kita mau masyarakat itu sehat gitu. Apalagi pangan lokal. Saya selama ini berasumsi bahwa pangan lokal dari masyarakat itu betul-betul 100% itu betul-betul tidak mengandung yang namanya zat kimia. Mereka itu betul-betul masih sangat organik. Sehingga ketika kebijakan pemerintah provinsi yang mau membantu untuk pengembangan pangan lokal, itu juga harus mengarah kepada ini. Bantu misalnya pupuk sudah mengarah ke pupuk organik, sehingga tidak lagi kita mengarah ke pupuk yang ada zat kimianya lebih dominan. Ini saya sudah malah berpikir, apakah bisa? Bali sudah bisa menerapkan itu, padi-padi yang betul-betul ini beras-beras organik gitu, karena dia menggunakan pupuk organik, ya kan? Tapi NTT ini masih didominasi oleh yang pengadaan penyediaan pupuk yang memang pupuk masih pupuk yang zat kimia masih lebih dominan, anorganik, bukan organik. Malah saya sudah memberitahu juga Pak Kadis, sebaiknya kita kalau misalnya membantu masyarakat sudah mulai ini, bantu untuk pengadaan, memberikan bantuan ke masyarakat itu pengadaan pupuk-pupuk organik, jangan lagi pupuk ini anorganik, aduh kacau ini. Sehingga sekarang ini saya lebih banyak misalnya konsumsi, saya lebih suka kalau pergi di bertamu di rumah orang dia menyiapkan pisang atau ubi-ubian karena di situ saya merasa itu masih mengandung ini dia betul-betul ini 100% ini organik gitu. Jadi kesehatan kita masih bisa ini terjamin gitu. Sekarang beras pun sudah sebagian besar beras yang dominasi dengan zat kimia karena kita menggunakan pupuk anorganik. Ini yang mungkin itu kebijakan itu memang harus juga menjadi pemikiran. Berani tidak harus berani. Berani harus berani mulai itu. Termasuk sayur-sayuran pun harus mulai organik. Bantuan itu, misalnya bantuan ini apa, harus mulai ngarah ke ini, organik. Sehingga kalau makan itu semuanya organik, sehatlah masyarakat kita. Dia tidak makan ini, tidak makan nasi dalam ini bantuan beras pun, ataupun ini, dia sudah sehat gitu. Tinggal yang berikut, langkah berikut adalah penyuluhan. Nah, penyuluhan kepada masyarakat kita karena itu mereka belum sadar bahwa pangan lokal kita itu makanan yang sangat mengandung gizi, dan juga bebas dari ini masalah ini penyakit degeneratif ya. Kita tidak sadar kita makan zat kimia yang terus menerus itu fungsi organ tubuh kita itu makin lama makin ini berkurang fungsinya apalagi dengan usia tadi yang seperti Ibu saya menyampaikan tadi. Harus sudah mengarah ke situ, tidak bisa tidak lagi gitu.
2: Iya, baik. Menarik. Ini ada yang bergabung bersama dengan kita di line telepon. Kita akan coba buka ya. Bagi yang mau bergabung di line telepon boleh di 0811 3820 9440 atau juga boleh di 0380829377. Bagi yang mau bertanya kepada ketiga narasumber saya saat ini di Studio Pro 1 juga saya persilakan ya. Menarik sekali karena kita bicara tentang pangan lokal sehat dan juga terjangkau. Jadi tadi lebih ditekankan oleh Pak Leo terkait dengan sehatnya pangan lokal itu ya. Dengan mulailah dibudayakan menggunakan pupuk organik. Tapi kalau kemarin sih subsidi pupuk atau bantuan pupuk dari pemerintah itu rata-rata pupuk apa nih Bu Sarlin? Kemarin
5: pupuk kimia ya.
2: Kimia ya masih ya. Itu dari pemerintah loh nih Pak Leo ya. Jadi memang ini harus dari bottom up gitu tuh harus menyampaikan dengan benar-benar gitu terkait dengan hal itu karena ini masalahnya seluruh Indonesia ya. Jadi, bagaimana Pak Leo?
3: Jadi sebenarnya sudah perlahan-lahan pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi pupuk organik dimulai mengurangi. Artinya mungkin tidak sekaligus tapi perlahan-lahan mengurangi itu. Jadi membuat perbandingan loh pupuk organik misalnya di tahun 2027 50% kurangi pupuk organik, 50% ketersediaan pupuk organik itu. Harus sudah mulai ngarah ke situ sehingga perlahan. Jadi dibuat ini standarisasinya.
2: Oke, baik.
3: Nah, gitu.
2: Kita terima dulu penelponnya. Ya. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Ke satu Kupang.
2: Iya, selamat pagi dengan Kak Cliff kok di Manado?
6: Betul sekali.
2: Oke, Kak Cliff dari Manado, silakan kakak. Ini kita lagi bicara tentang pangan lokal sehat dan terjangkau nih.
6: Tentang pangan lokal sehat ya, mungkin setiap daerah berbeda-beda juga sih kan.
2: Iya, iya.
6: Kalau di Sulawesi Utara ini, khususnya di Minahasa ini kan, ada beberapa komoditas juga kan, kayak umbi-umbian begitu kan, umbi-umbian. Tapi, iya betul. Tapi itu memang betul sehat. Tapi kalau sekarang kan ini kemarau panjang, banyak dengar-dengar dari masyarakat petani itu yang berkebun itu, mereka bilang itu susah tumbuh begitu, susah tumbuh dalam artian karena fenomena El Nino kan. Kecuali mereka udah tanam beberapa bulan yang lalu bisa ada, tapi mereka bilang kan hasilnya itu udah nggak berkualitas lah begitu. Ada yang bilang kan udah jelek lah begitu, rasanya udah nggak bagus. Tapi kalau memang di Sulawesi Utara ada tempat kayak di apa, di Nusa Utara sana, di Sangihe Talaut, mereka itu kebiasaan itu makan ubi. Ubi kayu ya, singkong gitu.
2: Singkong.
6: Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan makanan pangan lokal, itu memang betul-betul itu sehat. Tapi kita di Minahasa ini biasanya itu udah karena sudah kebiasaan itu beras. Tapi bagaimana, saya mau bertanya begini, mengetahui atau kita bisa membedakan pangan lokal yang sehat itu yang seperti apa? Biasanya kan itu sudah terkontaminasi dengan mungkin pupuk atau bahan-bahan kimia. Jadi untuk membedakan mana yang alami, masih alami, dan mana yang sudah menggunakan pupuk begitu kan? Biasanya kan kalau pupuk sudah berlebihan atau kimia berlebihan itu kan berdampak pada kesehatan kita. Jadi apakah bisa menjawab pertanyaan saya atau seperti apa? Mungkin itu aja dulu ya dari saya ya.
2: Oke, terima kasih.
6: Selamat pagi. Sehat.
2: Iya, salam sehat-sehat selalu. Terima kasih buat Kak Cliff dari Manado. Ini orang Minahasa nih yang bergabung untuk bertanya di kita di NTT. Ini mungkin tugasnya Ibu Sarin untuk menjawab. Jadi silakan Ibu.
4: Oke, baik. Pak siapa dari Minahasa?
2: Pak Cliff.
4: Pak Cliff. Oke, Pak Cliff dari Minahasa. Senang nih kita dari Minahasa juga ikut bergabung. Jadi Pak Cliff, jadi kalau untuk penampakan secara visual langsung kita melihat bahwa oh ini dia aman, organik, oh ini anorganik, itu agak susah ya, tidak bisa ya. Tapi kita bisa melalui pengujian cepat, rapid test kit pestisida. Jadi kita bisa melakukan pengujian cepat rapid test kit pestisida untuk melihat kandungan pestisida yang terkandung dalam ubi tersebut. Nah, kalau kita sudah melakukan pengujian cepat dan hasil pengujian itu mengandung pestisida, itu baru kita bisa membedakan bahwa oh ternyata ubi ini mengandung pestisida. Dan ada dua sampling mungkin yang akan kita uji, mungkin yang ini yang satunya mengandung pestisida, yang satunya tidak, itu baru bisa kita bisa mengatakan bahwa ubi ini bebas aman konsumsi karena tidak mengandung pestisida, dan yang satunya mengandung pestisida tetapi mengandung pestisidanya apakah dia melebihi ambang batas maksimum yang harus ada dalam tubuh kita atau tidak. Kalau dia di bawah ambang batas, artinya itu aman dikonsumsi. Tetapi kalau sudah melebihi ambang batas maksimal yang dipersyaratkan, itu berarti tidak aman untuk dikonsumsi. Begitu Pak Cliff, Bu Rani yang bisa saya sampaikan.
2: Begitu, karena kalau sudah masak ya diproses sama. Ketong makan nih, ubi singkong, apalagi suara sambal. Ya, ada lagi yang menelpon, kita akan menyapa lagi. Telepon berikutnya, halo. Salah lain ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Kak Vero.
2: Iya, selamat pagi, Opa Emi, apa kabar?
5: Kabar baik, Kak Vero.
2: Oke, Opa Emi silakan, apa yang mau ditanyakan?
5: Selamat pagi, Bapak Ibu Narasumber.
0: Selamat pagi.
5: Ya, berbicara tentang pangan lokal yang sehat. Ya, ini ada begini. Pangan lokal yang dimaksud mungkin ada salah satunya adalah jagung. Yeah. Bahwa menurut pendapat masyarakat ini secara awam itu bahwa jagung itu sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes karena katanya jagung itu kadar gulanya lebih rendah daripada beras. Tapi kenyataannya adalah sehari-hari itu adalah bahwa kalau kita makan jagung itu, apalagi jagung muda itu, rasanya lebih manis dibandingkan beras. Kok bagaimana itu? Katanya jagung kategori lebih rendah daripada beras. Mungkin mohon penjelasan. Yang kedua, itu tadi saya dengar ada kategori beras. Ada beras medium dan beras premium. Tentu kategori beras ini didasarkan kepada apa? Apa mutunya ya? Nah, kalau mutunya berbeda, pasti harganya juga berbeda. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa beras medium dan premium itu dibedakan atas apa? Apa karena dari jenis padinya atau itu dari prosesnya? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Selamat pagi, salam.
2: Salam, terima kasih banyak Opa Emi yang sudah bergabung. Ini dua orang yang akan menjawab ya. Yang pertama Ibu Selain, yang kedua Pak Rama ya. Nanti Pak Leo sama saya aja nanti kita jawabnya. Oke, Ibu Selain duluan, silakan.
4: Iya, baik. Jadi Pak
2: Opa Emi Ditilong.
4: Opa Emi Ditilong. Tadi di awal-awal kita udah bilang bahwa kita sehat dengan pangan lokal. Dengan umur-umur sekian, opa juga dengan umur sekian, tidak perlu takut untuk makan jagung. Jagung itu sama dengan beras, namun indeks glikemiknya, kadar gulanya itu memang dia lebih rendah. Dia lebih rendah dari yang namanya beras, sehingga segala sesuatu opa kalau dimakan berlebihan itu kan memang juga tidak baik. Jadi kalau opa juga makan jagung, ya jangan juga makan jagungnya yang sangat-sangat banyak dengan porsinya opa. Jadi seperti itu opa. Jadi untuk pangan lokal, kita punya banyak pangan lokal. Jadi selain opa juga bisa makan jagung, bisa juga bervariasi opa, sehingga yang opa makan itu juga beragam. Jadi tidak hanya opa hanya makan sumber karbohidratnya, jangan hanya jagung, tapi opa juga bisa variasikan. Ada pisang, ada umbi-umbian. Kembali lagi bahwa kebutuhan tubuh kita ini kan harus dengan variasi makanan. Jadi sumber karbohidratnya pun tidak melulu kita beras, tapi kita ada pangan lokal dengan berbagai jenis yang bisa opa konsumsi, sehingga itu menyehatkan untuk tubuhnya opa. Mungkin dari saya seperti itu.
2: Mungkin opa pilih jagung pulut opa, jagung manis. Jagung pulut saya. Oke. Pak Rama silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Opa Emi. Jadi izinkan kami menjelaskan, memang kita mengenal istilah ada kelasnya beras, ada beras medium, ada beras premium, dan ada sebenarnya satu lagi itu namanya beras khusus. Beras khusus ini yang memang sifatnya kekhususan, jadi harus ada izin tersendiri dari pemerintah. Misalnya yang disebut dengan beras khusus itu adalah misalnya beras hitam, ya, beras merah. Kemudian kalau di Jawa sana kan ada beras mentik, wangi, susu, dan lain-lain. Jadi itu memang khusus dianya. Dan ini tidak mengikuti standar HET. Nah itu makanya kemarin kan banyak orang yang berdalih ke situ. Supaya tidak mengikuti HET, dirubah kelasnya menjadi kelas khusus. Tapi kan ada standarnya. Nah kembali lagi ke beras medium dan premium. Ini kalau kita tidak membedakan berdasarkan varietasnya, tidak. Tapi hanya berdasarkan tingkat kepecahannya, tingkat brokennya. Jadi kalau

0: premium itu tingkat kepecahannya itu, brokennya itu maksimal 15%. Dan kalau di medium itu masih diizinkan ada kandungan menir sampai 2%. Kalau di premium tanpa menir. Jadi kalau kita lihat banyak berasnya, beras-beras utuh-utuh itu berarti masuk kategori beras premium tanpa melihat varietas. Iya. Memang di beberapa tempat malah varietas lebih menentukan daripada tingkat kepecahan. Oh. Tapi di kita di Indonesia ini untuk mengkategorikan itu medium premium itu dilihat dari tingkat kepecahan, bukan dilihat dari varietas atau rasa.
1: Oke. Okay.
0: Ya seperti itu.
1: Iya, makanya kita kalau beli beras kan kita suka angkat begini kita lihat toh. Iya tidak? Oh betul, pantas harganya 18.000 1 kilo. Oh, ini 15.000. Iya. Betul kan? Kita lihat dari
2: bertanya, ibu-ibu tahu tidak?
3: Itu banknya kita ibu.
2: Iya, iya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Ditanya beras medium atau premium bingung juga.
1: Oke, baik, menarik sekali. Jadi semoga ini bisa menjawab Opa Emi ya. Semoga bisa menjawab apa menjadi pertanyaan dari Opa Emi. Jadi tidak lihat varietasnya atau jenis bibitnya ya, tapi hasilnya itu ada pecahannya atau tidak ya. Oke. Okay. Saya jadi ini pelajaran baru juga buat kami. Oke, oke. Saya lanjut lagi ke Pak Leo. Ini karena berhubung waktu juga ya, mungkin kita lanjut lagi ngobrolin soal topik kita. Pak Leo, kalau harus memilih 3 langkah prioritas untuk mewujudkan pangan lokal yang sehat dan terjangkau di NTT, apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah nih? Gitu, silakan.
4: Yang langkah yang pertama, pemerintah mulai mengidentifikasi tingkat keterpenuhan pangan lokal sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing di 22 kabupaten kota. Yang kedua, mulai membuat yang namanya roadmap-nya, peta jalannya dari sisi perencanaan apa yang harus dilakukan. Misalnya tadi Ibu Sarli menyampaikan ada program One Village One Product. Oke, kita setuju. Misalnya di Sika itu pengembang. Kalau di Sika itu sekarang yang sudah ada itu umbi-umbian. Termasuk ini, umbi-umbian malah ini. Malah lebih dominan itu di umbi-umbian di Sika. Ya, itu mungkin harus program itu juga. Di Manggarai misalnya apa, di Sumba misalnya apa, di Timur misalnya apa. Ya kan? Apalagi kami sekarang di Flores itu pisang itu sudah sebagian banyak rusak gitu. Kita mikir punya apakah sudah ada yang dia punya apa untuk ya misalnya apa dia punya apa sudah ditemukan ya, ibu ya.
1: Oh, gitu,
4: ya untuk bisa menangani penyakit pisang mana itu mungkin segera harus dilakukan. Selain itu nanti pemerintah provinsi kami sebagai lembaga DPRD dari sisi persetujuan bersama dengan pemerintah kita melihat apa sih kebijakan pemerintah untuk pengembangan pangan lokal ini. Tapi perlu mengidentifikasi dulu sehingga pada saat penyusunan rencana kerja di masing-masing OPD khususnya untuk di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan itu memang harus sudah mulai ini sehingga kebijakan diikuti nanti dengan kebijakan anggarannya. Sehingga saya selalu apa? Ada rencana dulu baru kami DPRD menyetujui dengan hak budgeting kami, kami bisa menyetujui anggaran itu yang penting benar-benar by name, by address. Nama. Kalau tidak by lokasi ini by ini programnya apa? Ya kan? Jadi fokus dan lokusnya itu harus jelas. Sehingga kita menyetujui. Dan juga harus didukung dengan ini. Mulai penanganan supaya pangan lokal sehat itu. Mulai ada kegiatan sosialisasi, penyuluhan dari Dinas Pertanian. Supaya bagaimana masyarakat ini bisa gemar untuk makan pangan lokal ini. Gemar makan pangan. Dulu itu kalau tidak salah ada ya. Kalau tidak dulu ada. Itu sudah ada, tapi sekarang gemar makan pangan lokal hampir tidak ada lagi.
1: Masa pemerintahan yang lalu ya.
4: Sehingga kadang-kadang orang sudah makan pisang, sudah ini kenyang atau makan umbi-umbian sudah kenyang, tapi dia berpikir kalau belum makan nasi itu belum cukup gitu. Kan aneh juga ini. Saya berpikir ini, tapi supaya didukung dengan proteinnya dan bergizi, ya ikan-ikan lokal itu misalnya ikan-ikan lokal, ikan kecil ini ikan teri ya. Ikan teri itu cukup dengan makan dengan umbi-umbian kan enak sekali gitu. Ya apalagi ditambah lagi dengan sambalnya dan sebagainya. Nikmat dan juga saya berpikir pemerintah provinsi nanti bersama dengan DPRD juga membuat kebijakan untuk mengurangi masalah ini. Pemanfaatan pupuk anorganik itu, mengurangi pemanfaatan pupuk organik mengarah ke penggunaan pupuk organik. Itu saja mungkin yang saya bisa. Dari sisi anggaran kami akan menyepakati ketika di

0: dengan data.
1: Ya.
0: Jadi database itu menjadi penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk pengembangan pangan lokal di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Leo. Saya ke Pak Rama. Apa pesan Bulog kepada petani dan masyarakat NTT dalam upaya membangun sistem pangan yang sehat, kuat, dan terjangkau? Para Pak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kami berharap petani tetap semangat dalam bertani, karena kami sudah menyediakan pasar untuk itu. Karena selama ini kan orang itu drive demand, jadi ditentukan oleh permintaannya. Kalau permintaan tinggi, pasar tinggi, maka orang akan semangat untuk berusaha. Nah, kami Perumbulog ditugaskan pemerintah untuk menyerap kedua komoditi tersebut. Meskipun kalau bisa pangan lokal mari kita galakkan juga. Karena mari kita jadikan pangan lokal menjadi primary, menjadi yang utama untuk ketahanan pangan, bukan yang sifatnya yang disuplai oleh pemerintah. Karena ketahanan pangan nasional baru akan tercipta apabila ketahanan pangan rumah tangga, desa, kelurahan, kecamatan, provinsi tercapai, baru ketahanan pangan nasional bisa tercapai. Demikian.
1: Insightnya perlu dicatat tuh, pangan lokal juga tuh. Bisa kita surplus pangan tadi ya.
2: Yeah.
1: Terima kasih Pak Rama. Berikutnya silakan Ibu Sarwin. Ya, Ibu Sarlin adalah apa target dan langkah konkret pemerintah NTT ke depan nih untuk mewujudkan pangan lokal yang sehat, tersedia sepanjang tahun, dan bahkan juga terjangkau?
3: Targetnya kita ya kemandirian pangan. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau dari sisi rumah tangga tidak mandiri, tentunya kita tidak mandiri secara nasional. Dan juga apa yang ingin dilakukan, kita ingin ada sinergi dari multisektor dan juga kerjasama dengan pihak universitas Pentahelix, sehingga apa yang menjadi kendala terutama dalam hal pemanfaatan, distribusi, ketersediaan itu bisa secara bersinergi, kolaborasi, itu kita bekerja sama untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan, bahwa kenyang sendiri harus makan nasi. Ada banyak pangan lokal yang bisa kita makan, kita konsumsi, dan lebih sehat. Ayo kita makan pangan lokal, beragam, seimbang, dan aman. Terima kasih.
1: Baik, terima
4: kasih.
1: Tagline penting. Kenyang pun tidak harus
4: kenyang
1: sonde harus makan nasi. Nah, ini harus mulai dibudidayakan ini. Mulai di ini ya, diajarkan oleh keluarga ya.
2: Iya.
1: Itu mulai dari keluarga begitu. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber saya yang luar biasa, analis ketahanan pangan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Sarlin Y. Polin SSI, juga ada wakil pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Ramajon P. Purba, dan tidak lupa juga Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Leonardus Lelo SIP MSI. Terima kasih banyak ketiga narasumberku yang luar biasa.
2: Terima kasih.
1: Ya, dan dari dialog kita pada pagi hari ini ya, banyak hal menarik yang sudah kita dengarkan bersama mengenai pangan lokal yang sehat dan terjangkau. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah bahwa pangan lokal bukan sekedar makanan yang ada di sekitar kita, dan kenyang tidak harus selalu makan nasi ya. Pangan lokal itu adalah potensi, adalah sumber gizi, juga sumber penghidupan bagi masyarakat kita. Karena itu ketika kita memilih dan mengkonsumsi pangan lokal, sesungguhnya kita tidak hanya sedang memenuhi kebutuhan makan keluarga, tetapi juga ikut mendukung para petani, pelaku usaha, dan roda perekonomian daerah. Semoga bermanfaat, dan tentunya peran pemerintah juga penting, petani juga penting, dunia usaha juga penting, legislatif juga punya peran, dan kita sebagai konsumen juga punya peran. Setelah ini kami masih akan hadirkan acara menarik lainnya. Tetaplah setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya seruling. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah, tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, kalau misalkan sudah terjadi

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
3: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 032.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
3: Kupang siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang ya. Yang pasti senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Hari ini hari Selasa 1 September 2026, ya sudah di awal bulan September ya, sudah memasuki bulan September ya. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Seperti biasa, di jam 12 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pukul 13, aneka berita daerah NTT nanti. Di pukul 14, cek fakta. 14.30 nanti 100% Indonesia. Kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta sampai di pukul 16. Pukul 16 ada Kupang sore ini dengan menghadirkan bagi informasi untuk Anda. Sampai di pukul 17, nah sementara pukul 17, Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk edisi hari ini ya. Oke, semuanya disiapkan untuk Anda, apa kabar ya, disiapkan untuk Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Kabarnya baik kah, karena memang kita sudah di awal bulan September ya, senyumnya sudah manis sekali ya di awal bulan ini. Gitu. Senyum sumringah gitu. Ya. Ada yang mengatakan Sonda juga kayak Rika, biasa-biasa walaupun di awal bulan begitu. Ya memang ya benar ya. Mau di awal kah, mau di tengah bulan kah, mau di akhir bulan kah, tetap aja ya. Yang pasti kita bisa memanage keuangan keluarga sih. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, Prom 1 kanal informasi dan inspirasi, satu informasi pendengar di Kupang Siang ITE ya. Satu informasi, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. RRI Kupang Fest 2026 Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar di menit yang ke-40 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah? Ya, kita di sajian Kupang siang ini ya. Pendengar, tahukah Anda hari ini 1 September 2026 itu diperingati sebagai hari jadi ke-78 polisi wanita ya, Polwan ya. Hari jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia dengan tema One Police Woman Extraordinary Impact, atau satu polisi wanita dampak yang luar biasa. Nah, ini temanya yaitu dengan makna memotivasi setiap polwan agar terus memberikan kontribusi nyata bagi institusi Polri, keluarga, dan juga masyarakat. Mendorong polwan untuk senantiasa adaptif, tangguh, serta melayani dengan pendekatan yang penuh empati dan juga integritas. Mengingatkan pentingnya kesehatan mental serta ketangguhan diri dalam menjalankan tugas ganda sebagai penegak hukum sekaligus bagian dari keluarga, ya kan? Oke, selamat hari Polwan yang ke-78 hari ini 1 September 2026. One Police Woman Extraordinary Impact. Satu polisi wanita dampak yang luar biasa.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, program MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita atau MBG 3B ini telah menjangkau 10,8 juta penerima manfaat hingga 18 Agustus 2026. Pemerintah kini terus memperluas pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebanyak 21 penerima. Data BGNRI yang disampaikan ke Menduk Bangga atau BKKBN menunjukkan penerima MBG 3B terdiri atas 964 ribu ibu hamil, kemudian 2,4 juta ibu menyusui, dan 7,4 juta balita non-PAUD. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemenduk Bangga BKKBN Wahyuniati mengatakan data tersebut merupakan jumlah penerima hingga 18 Agustus 2026. Untuk yang sudah menerima sampai tanggal 18 Agustus 2026 dari data BGN itu 10,8 juta. Untuk dalam mendukung pelaksanaan MBG 3B, pemerintah saat ini mengandalkan 24.606 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat. Selain SPPG, pemerintah juga melibatkan 139.000 tim pendamping keluarga atau TPK dalam pelaksanaan MBG 3B. TPK memiliki peran memberikan edukasi mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat. Penguatan kapasitas TPK terus dilakukan melalui kerjasama antara Kemenduk Bangga, BKKBN, dan BGN. Penguatan yang dilakukan itu pelatihan atau edukasi karena TPK memiliki dua tugas dalam MBG 3B. Dengan demikian, pelaksanaan MBG 3B tidak hanya diarahkan pada penyaluran makanan kepada penerima manfaat, para pendamping juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai konsumsi pangan bergizi kepada ibu hamil, menyusui, serta balita.

Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

dari Remek Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Thomas Partey defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mendekat keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Dari Liga Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Mendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Game finished. Alcaraz.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set.

Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu dari Jakarta.

Negeri Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilmansyah berikut ini.

Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2020.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.

3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya

pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib ini, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ini ke depannya. Dia diklaim pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek Sri Suning Kusuma Wardani dalam sosialisasi program yang digelar secara daring di Jakarta pada hari Senin kemarin memaparkan program itu merupakan kelanjutan dari pengembangan modul digital yang telah dirampungkan pada tahun 2025. Dan di tahun 2025 itu sudah mengembangkan modul digital baik untuk dosen maupun pendik dan dalam kerangka penguatan pekerti dan pelatihan pekerti dan pengembangan kompetensi lainnya sehingga sudah dikembangkan modul digital dan tahun ini akan memanfaatkannya secara luas. Kemendikti Saintek secara strategis menggandeng ICE atau Indonesia Cyber Education Institute untuk menyediakan platform manajemen pembelajaran atau Learning Management System LMS guna mendistribusikan modul-modul tersebut. Prinsip utama dari program bantuan pemanfaatan modul itu adalah pemerataan akses dan juga peningkatan mutu pendidikan tinggi di seluruh pelosok negeri. Prinsip yang mendasar yaitu akan membuat satu program, namanya Program Bantuan Pemanfaatan Modul Digital Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan ini. Salah satunya adalah akan memberikan kebijakan afirmatif yang konkret untuk memperkecil kesenjangan mutu pendidikan tinggi. Sebagai bentuk afirmasi nyata, program berskema khusus itu akan membebaskan biaya penerbitan sertifikat kelulusan bagi para peserta yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan. Ini informasi yang terakhir pendengar di sesi kedua jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 13 saat disampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WIK Bubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 1 September 2026. Dua informasi menarik mengisi aneka berita siang ini. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton. Pendengar, inilah aneka berita daerah selengkapnya bersama saya, Cantika Ajali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Vence Sakarias.
2: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri ND sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah ND yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roch Adi Wibowo mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
3: Berupa ya, beras jumlahnya sekitar atau setara, enggak, ini kalau jumlah sama, beras sejumlah 21 ton 700 kg atau 21,7 ton mie instan sebanyak 549 kardus bok ya, biskuit terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
2: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roch Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan akan kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Pendengar, pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur Universitas Uelindo Kupang kerahkan unit kegiatan mahasiswa pencinta alam untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Berikut laporan Aris Lake.
4: Rektor Universitas Uelindo Kupang, Dr. Remirta Natonis menyampaikan pengiriman UKM Mapala ke Flores merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Dr. Remirta juga menjelaskan saat ini komunikasi universitas dan yayasan juga sedang dibangun guna memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau registrasi bagi mahasiswa Uelindo yang terdampak. Para mahasiswa terdampak gempa Flores juga akan diberikan beasiswa dari Kemendikdesaintek.
5: Banyak terkait dengan pemotongan biaya, ini kami sementara diskusikan dengan yayasan untuk bagaimana kami bisa memberikan keringanan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berdampak, keterlambatan registrasi mereka akan kami bisa dispensasi, kira-kira begitu. Sedangkan untuk bagaimana keringanan biaya perkuliahan, ini sementara kami rapatkan dengan yayasan untuk kami ambil tindak lanjut. Ya, rencana kami ya pasti akan kita memberikan keringanan. Ya.
4: Sementara itu, Direktur Politeknik Kupang, Johannes Jermias mengatakan, pasca gempa Flores, pihaknya langsung melakukan konsolidasi dan pertemuan internal untuk menyikapi situasi tersebut. Sebab 30% lebih mahasiswa Politeknik Kupang berasal dari Pulau Flores. Melihat persoalan itu, Politeknik Kupang membentuk tim penanggulangan bencana melalui penggalangan dana pendataan mahasiswa terdampak yang didukung oleh GMNI Cabang Kupang dan BEM Politeknik.
6: saat ini ada penggalangan dana yang kita usahakan sampai 31 Agustus, kemudian nanti 1 September itu mulai disalurkan. Dan penggalangan dana ini kami mohon maaf memang dikhususkan bagi mahasiswa Politani yang terdampak. Jadi kami saat ini fokusnya dulu bagi mahasiswa kami di sini yang terdampak. Jadi semua penggalangan akan, selain dana, kami juga membuka ruang untuk penggalangan dukungan dalam bentuk natura. Kemudian kami juga sedang membuka ruang untuk penundaan UKT atau kemudian pengurangan UKT atau pembebasan UKT. Itu akan kita putuskan secara final setelah data ini terkumpul oleh tim yang sudah kami bentuk.
4: Lebih lanjut, Direktur Politani Kupang menjelaskan berdasarkan rapat tersebut, terdapat beberapa keputusan, yakni memberikan kelonggaran waktu kuliah bagi mahasiswa terdampak, penggalangan dana dan natura yang akan diberikan khusus kepada mahasiswa Politani Kupang yang terdampak bencana. Direktur Johannes berharap segala upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini dapat didengar melalui streaming kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
8: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
7: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
9: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
8: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, RSUD Airamo tetap laksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Airamo, Dr. Chandrawati, mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
11: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
10: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan dengan memanfaatkan rumah sakit lapangan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak. Menurut Dr. Chandrawati, pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan berkat dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD AI Ramo. Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan tenda pelayanan, obat-obatan, dan tenaga pendukung, sementara BNPB dan Kominfo Digi turut mendukung penyediaan sanitasi berupa WC portable serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD AI Ramo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD AI Ramo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Mbai Kabupaten Nagekeo, Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Sumba Timur himbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Gubernur NTT Emmanuel Mekriades Lakalena menyambangi warga terdampak gempa Flores di Desa Legelapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT, aneka berita daerah siang ya. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi dari portal resmi kami pastinya di rri.co.id. Pendengar, selamat siang, selamat beristirahat dalam pekerjaan Anda di awal bulan ini. Semoga bulan ini banyak memberi full berkat, full bahagia, tercapai semua apa yang dicita-citakan, banyak harapan yang dikabulkan bulan ini, dan semoga yang sakit disehatkan, yang sedih diberikan penghiburan oleh Yang Maha Kuasa. Dan pastinya terima kasih karena selalu mendengarkan kami ya di FM 96,9 MHz. Cuaca hari ini pendengar sangat cerah ya pendengar ya. Jadi cocok buat kita untuk menikmati hari di awal September ini, walaupun sedikit agak berangin. Semoga di bulan baru ini kita semua selalu sehat, dan semoga kami RRI selalu memberikan informasi yang terupdate dan dapat mengedukasi ya para pendengar yang mendengarkan kami pada hari ini. Masih bersama saya pastinya pendengar Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini kita akan mendengarkan lagu ya pendengar ya. Kita akan mendengarkan lagu dari Raisa dan Roni Parulian tentang Tetap Bukan Kamu.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Hai.
1: Hai.
0: Yes, hujan. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Gitu hujan-hujanan.

Baik, pendengar Anda dalam ragam informasi ya, hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina ini setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan ini menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albaceleste. Pengumuman ini disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Senin kemarin ya, 31 Agustus 2026 yang pastinya langsung dibanjiri oleh komentar para penggemar Messi. Jadi tulis surat tersebut adalah, setelah sekian lama sejak final dan setelah mempertimbangkan dengan matang, saya ingin memberitahu semua orang bahwa saya pensiun dari tim nasional Argentina. Pendengar, Messi menjalani debut pertamanya bersama timnas Argentina itu pada tanggal 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan ini, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Nah, selama memperkuat Argentina, Messi itu mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol ya. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun ini mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Keputusan ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional. Dan sebelumnya juga ia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016. Tetapi kemudian kembali lagi untuk memperkuat dengan negaranya. Tapi pendengar, kali ini memang berbeda dengan keputusan sebelumnya. Pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final ya, karena pertandingan terakhir Messi bersama Argentina ini terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir kekalahan 1-0. Meski tidak menutup karir internasional dengan trofi, Messi telah membawa Argentina meraih 3 gelar utama. Dan pendengar, Messi juga meninggalkan sejumlah catatan penting sepanjang kiprahnya di turnamen. Ia menjadi pemain dengan jumlah penampilan Piala Dunia terbanyak dalam sejarah setelah tampil di 6 edisi. Jadi pada usia 39 tahun 25 hari, Messi juga tercatat sebagai pemain non-kiper tertua yang tampil dalam Piala Dunia. Catatan ini semakin menegaskan panjangnya perjalanan Messi di panggung sepak bola internasional. Jadi dari gol 125 bersama Argentina, Messi juga mencetak 111 gol itu menggunakan kaki kirinya. Dan ia mencetak 12 gol dengan kaki kanan, 2 melalui sundulan, dan 1 gol menggunakan bagian tubuh lainnya. Dengan turut mengoleksi 11 hat-trick bersama Argentina. Dan hat-trick terakhirnya tercipta pada pertandingan pertama Argentina di Piala Dunia 2026. Dengan total 35 gol di berbagai turnamen besar, Messi juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen utama sepak bola putra. Catatan ini mencakup Piala Dunia, Copa America, dan sejumlah kompetisi kontinental lainnya. Dan memang saat ini yang pendengar di semua media sosial, para penggemar Messi ini galau terlihatnya. Mereka rame-rame untuk membagikan ulang postingan dari Instagram resmi akunnya Messi ya, untuk mengucapkan kayak terima kasih, selamat tinggal kepada Messi yang sudah tidak ingin tampil lagi bersama Argentina, seperti itu. Baik, pendengar, kita akan masih mendengarkan lagu untuk menemani siang kita pada siang hari ini yang cukup terik ya. Di luar sana terlihat dari Jalan Malada RRI Sumba. Selain ini kita akan mendengarkan lagu Astaga Bercanda ya, dari Naikila, Mingse, dan Rizky Febrian.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Baik, pendengar masih bersama kami ya di RRI Sumba, masih dalam ragam informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kita mendengar informasi tentang Messi yang akan pensiun ya sebentar saat ini, maksud saya melalui. Baik, pendengar masih bersama saya Cantika Anjali di siang hari ini ya. Di awal bulan September 2026, kalau tadi kita masih membahas tentang Messi yang pensiun, tinggalkan 125 gol. Kali ini kita akan membahas tentang harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik per 1 September 2026. Jadi mulai tanggal hari ini ya, harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik. Dan para patra niaga menerapkan penyesuaian ini pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai dengan formula pemerintah. Penyesuaian harga ini dipertimbangkan karena harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya. Nah, Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Dan pertama Dex mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Dan Pertamina Patraniaga menyebut penyesuaian ini berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Kalau produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Keputusan ini mempertimbangkan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. Dan FP Corporate Communication Pertamina Patraniaga menyampaikan penyesuaian harga mengacu formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, penyesuaian harga ini berlaku untuk produk BBM. Mulai tanggal hari ini, ketentuan harga berlaku sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan informasi dari Pertamina Patraniaga. Dan berikut rincian ya, pengguna BBM diminta untuk mengetahui informasi ini ya, kenaikan harga. Nah, baik pendengar hari ini masih bersama saya Cantika Anjali. Per hari ini 1 September 2026 sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, penyesuaian harga BBM untuk Pertamax Turbo RON 98 dari harga Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Untuk Dex Lite Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Dan untuk Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter ya. Ini menjadi kenaikan harga. Dan Pertamina Patraniaga mengatakan penyesuaian harga ini dilakukan bagi sebagian produk BBM non-subsidi. Tapi untuk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Dan keputusan ini mempertimbangkan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM.

Baik, pendengar masih dalam ragam informasi. Kita akan membacakan tadi kalau Messi pensiun ya, dan diperkirakan Mega Bintang ini pensiun tepat pada usia 39 tahun setelah Kapten Argentina itu menjalani seluruh pertandingan di Piala Dunia 2026. Dan keputusan ini sekaligus menutup kiprah panjang sang kapten bersama Argentina yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Meski menyampaikan keputusan itu melalui unggahan emosional di IG pribadinya, ia meninggalkan timnas sebagai pencetak gol dan pemilik jumlah penampilan terbanyak. Ia juga menjadi bagian dari 6 kampanye Piala Dunia. Namun pendengar, wafatnya sang ayah Jorge Messi pada usia 68 tahun pada 8 Agustus kemarin di Rosario membuatnya yakin mengakhiri perjalanannya. Messi menulis melalui Instagramnya pada Selasa 1 September 2026 mengatakan, saya menulis kata-kata ini pada 21 Juli, 2 hari setelah final dan hari ini setelah apa yang terjadi dengan ayah saya. Bagi Messi, pendengar, keputusan meninggalkan timnas Argentina bukan sesuatu yang mudah pastinya ya. Ia

0: mengakui perpisahan ini menyakitkan, tapi merasa sudah tiba waktunya untuk mengakhiri perjalanan sebagai pemain Argentina. Dia mengatakan perjuangannya bersama Argentina ini tidak hanya terjadi ketika tim tersebut mulai meraih berbagai gelar. Messi juga mengingat masa-masa sulit ketika dirinya harus menghadapi sejumlah kegagalan di final turnamen internasional. Dan saat ini mendengar komentar di unggahan Instagram akunnya Messi itu sudah mencapai 126 ribu komentar ya, dibagikan berulang kali oleh seluruh para fans Messi di seluruh dunia pastinya, baik itu di Sumba juga banyak sekali para penggemar Messi yang galau karena idola mereka sudah pensiun setelah itu. Tapi pendengar, semoga apa yang diambil oleh Messi, keputusan yang diambil oleh Messi juga dapat membawa kabar baik lainnya ya. Baik, pendengar, kita masih akan dalam ragam informasi ya di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan diiringi lagu-lagu kesukaan Anda. Dan pastinya masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Convert and enhance videos in batches.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Mm-mm. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah ya.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat yang tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi
7: Ganang.
8: Iya, Bu.
7: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
8: Tak tahu, Bu.
7: Kenapa?
8: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
7: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
8: Paham, Bu.
9: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
10: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
11: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
10: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
12: Pinter. Bodoh. Pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, seneng banget.
4: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.
13: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
14: Sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Setiap tahun, pada 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam, tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama

bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya. Hari Batik Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 mengenai Hari Batik Nasional pada 17 November tahun 2009. Penobatan Hari Batik Nasional itu ketika batik diakui pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Dunia kategori lisan dan non-bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab lewat keputusan Komite 24 Negara pada 2 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO. Idris merupakan seorang pakar geografi yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idris mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idris. Sementara pada tahun 1160, Al-Idris wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki.
18: Tahu nggak penghasilan affiliate aku udah segi?

0: Setiap tahun, pada 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam, tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto kala itu, di mana di berbagai kesempatan kunjungan resmi kenegaraan di mancanegara, Presiden Soeharto selalu memakai batik. Namun, karena tidak mendapatkan perhatian khusus, batik dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya. Hari Batik Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 mengenai Hari Batik Nasional pada 17 November tahun 2009. Penobatan Hari Batik Nasional itu ketika batik diakui pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Dunia kategori lisan dan non-bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab lewat keputusan Komite 24 Negara pada 2 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Cantika Anjali, Anda dalam ragam informasi. Pendengar, per 1 September 2006 pukul 00 waktu Indonesia Tengah, harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September ini. Dan Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai dengan formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor yang relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter mulai periode penyesuaian. Pertamina Dex mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September saat ini. Pertamina Patraniaga menyebut penyesuaian ini hanya berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Untuk produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Dan kondisi ini mempertimbangkan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adhodra menyampaikan penyesuaian ini mengacu formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, Pertamina Patraniaga tetap menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen setelah penyesuaian harga. Perusahaan juga menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing.
2: Saya nganggap cycle itu kayak kantor virtual.

Sahabat kreatif pasti sudah tidak asing ya mendengar mitos atau nasihat mengenai mandi setelah makan itu berbahaya, atau yang paling umum kita dengar, mandi setelah makan akan membuat kita gemuk. Sekarang tidak perlu khawatir lagi ya sahabat kreatif jika kita pernah melakukan hal tersebut, karena mandi setelah makan tidak membahayakan tubuh kita dengan cara apapun. Beberapa kejadian yang ada di sekitar kita dan biasa kita lakukan sehari-hari, ternyata ada beberapa di antaranya yang salah ditafsirkan oleh masyarakat dan akhirnya berkembang menjadi mitos. Salah satunya adalah sangat berbahaya jika setelah kita makan, kita mandi. Sahabat kreatif, pernah nggak sih kamu dinasehati atau bahkan ada nih yang melarang kamu untuk jangan mandi sesudah makan? Ada yang pernah ya, tapi apakah benar mandi setelah kita makan berbahaya untuk kesehatan tubuh kita? Mandi merupakan salah satu aktivitas rutin yang kita lakukan sehari-hari yang langsung berhubungan dengan kondisi fisik luar tubuh kita. Aktivitas mandi itu sendiri tidak memiliki efek samping atau bahkan komplikasi yang membahayakan tubuh kita. Di sisi lain, makan juga merupakan aktivitas harian yang terutama berhubungan langsung ya dengan fungsi organ-organ di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya sahabat kreatif, mandi dan makan tidak saling berhubungan. Makanan yang kita makan nantinya akan masuk ke saluran pencernaan, sedangkan untuk mandi hanya membersihkan kulit kita dari debu dan kotoran dan membuat kita merasa lebih segar. Hal-hal yang justru tidak boleh kita lakukan setelah makan sebenarnya adalah langsung tidur dan merokok. Setelah kita mengkonsumsi makanan berat, tidur akan menjadi berbahaya karena ketika tubuh kita berbaring, makanan yang baru kita cerna termasuk asam dalam lambung akan kembali naik ke kerongkongan kita. Kenapa ya? Karena paksaan gravitasi sahabat kreatif. Asam dalam lambung akan merusak lapisan kerongkongan kita. Dan untuk merokok sendiri, ketika setelah makan, dalam hal ini contohnya satu batang rokok yang dihisap, bahayanya sama ya dengan kita merokok 10 batang jumlahnya. Dan hal ini sendiri dapat menyebabkan resiko kita terkena radang paru-paru dan tenggorokan serta memicu kanker di perut.

Alexander Graham Bell adalah penemu dari Amerika dan pengajar bagi orang tuli. Dia dikenal sebagai penemu telepon. Di Amerika, dia mulai mengajar orang yang bisu dan tuli mempopulerkan sistem yang disebut bahasa visual. Sistem yang dikembangkan oleh ayahnya Alexander Melville Bell yang menunjukkan bagaimana bibir, lidah, dan tenggorokan digunakan dalam menggambarkan suara. Semasa hidup Alexander Graham Bell, pengaruh paling besar dalam penciptaan telepon berasal dari ibunya dan istrinya.

Di mana sebagian besar dari penelitiannya bertujuan untuk menciptakan mesin pendengaran hingga akhirnya terciptalah telepon. Dalam pembuatan mesin telepon, Bell dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Thomas Watson merupakan seorang montir listrik dan merupakan orang yang mendukung ide Bell dalam pembuatan mesin telepon. Fakta unik bahwa ternyata kata pertama dari penemuan telepon adalah Mr. Watson, come here, I want to see.

Terima kasih pendengar masih bersama kami. BGNRI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan ini merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Dan kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean aktivasi. Namun, seluruh titik tersebut tidak otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan yang dilakukan itu untuk memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Dan pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 itu tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Baik, pendengar, semoga dapur MBG yang hadir ini benar-benar tepat sasaran dan memang memberikan manfaat bagi yang membutuhkan ya. Jadi istilahnya tidak percuma dibangun dapur, tapi kami masyarakat tidak menerima manfaat, bahkan sampai merugikan atau menyusahkan masyarakat dengan hadirnya MBG ini. Nah, kita masih akan dalam ragam informasi pendengar, masih bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Dan setelah ini Anda masih akan mendengarkan ragam informasi dan lagu-lagu untuk menemani sore Anda. Selamat beristirahat yang sudah pulang ke rumah dari pekerjaannya, yang masih bekerja tetap semangat. Anda bisa dengarkan kami melalui streaming kami di rri.co.id. Selain ini kita akan mendengarkan lagu dari Tulus ya dengan judul Monochrome. Semoga

Alexander Graham Bell adalah penemu dari Amerika dan pengajar bagi orang tuli. Dia dikenal sebagai penemu telepon. Di Amerika, dia mulai mengajar orang yang bisu dan tuli mempopulerkan sistem yang disebut bahasa visual. Sistem yang dikembangkan oleh ayahnya Alexander Melville Bell yang menunjukkan bagaimana bibir, lidah, dan tenggorokan digunakan dalam menggambarkan suara. Semasa hidup Alexander Graham Bell, pengaruh paling besar dalam penciptaan telepon berasal dari ibunya dan istrinya, di mana sebagian besar dari penelitiannya bertujuan untuk menciptakan mesin pendengaran hingga akhirnya terciptalah telepon. Dalam pembuatan mesin telepon, Bell dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Thomas Watson merupakan seorang montir listrik dan merupakan orang yang mendukung ide Bell dalam pembuatan mesin telepon. Fakta unik bahwa ternyata kata pertama dari penemuan telepon adalah "Mr. Watson, come here, I want to see you."

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Hi.
1: Hi.
0: Yes, Wijen. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Selalu gitu hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu kena tenggelam.
0: Hujan kaki Aji, mau nggak?
1: Mau sih, itu kan hujan.
0: Ya, justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya.
1: Ya.
2: Pak Martin, juga nih ya, Pak.

0: secret cabin yang tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Please, aku suka banget sama band ini. Mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya?

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya banyak masyarakat ditanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita
7: Ganang.
8: Iya, Bu.
7: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
8: Tak tahu, Bu.
7: Kenapa?
8: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
7: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
8: Paham, Bu.
9: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
10: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
11: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
10: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
12: Dan kuota yang telah ditetapkan, menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
13: Kalau untuk terlambat distribusi, tidak. Sejauh ini dari Depok ke Bogor sudah melakukan penyaluran lebih awal, tibanya lebih awal. Ya, seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain. Karena di saat situasi Pertamax harga naik, banyak penggunaan Pertamax lagi meningkat. Dan kita atas satu kali pengisian saja kebaikan tidak boleh membela.
12: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU, sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
14: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam kabupaten sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah dan telah keluar juga karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu. Makin bertambahnya pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
12: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
15: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Pence Zakarias.
16: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri Ende sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Ede yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.

0: disebut terdiri atas 36.213 spesies.
1: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan agar kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, RSUD Airamo tetap laksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo, Kabupaten Nagikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Airamo, Dr. Chandrawati mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
4: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
3: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan dengan memanfaatkan rumah sakit lapangan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak. Menurut Dr. Chandrawati, pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan berkat dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD Airamo. Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan tenda pelayanan, obat-obatan, dan tenaga pendukung, sementara BNPB dan Kominfo Digi turut mendukung penyediaan sanitasi berupa WC portable serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagikeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD Airamo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Airamo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Dai Kabupaten Nagikeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Pacu CKG capaian target umum 30,86%, sementara target sekolah 28,8%.
5: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan gencar mendorong pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus melakukan pencegahan berbagai penyakit sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kor Putri, menyampaikan progres pelaksanaan CKG berdasarkan data Pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum telah mencapai 30,86% dari target tahunan 46% dan CKG anak sekolah mencapai 28,8% dari target tahunan 35%. Dr. Ellen menjelaskan capaian tersebut menjadi indikator penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Ia menambahkan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
6: CKG untuk yang target masyarakat, ya, targetnya itu 46% dari jumlah penduduk. Capaiannya kabupaten berdasarkan jumlah penduduk yang diberikan oleh Pusdatin itu 30,86%. Sedangkan kalau kita pakai data jumlah penduduk real semester 1 ada perbedaan. Jumlah penduduknya itu capaian sudah 32%. Ya. Sedangkan untuk cek kesehatan gratis anak sekolah itu target kalau kita pakai jumlah penduduk Kabupaten Belu yang real itu 34,5%, sedangkan kalau pakai data Pusdatin 28,8%. Untuk yang di anak sekolah dan umum sekarang masih tetap berjalan, programnya tetap dilaksanakan. Teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
5: Selain itu dalam pelaksanaan, Dr. Ellen juga menyoroti minimnya

0: Ya, kalau dari integrasi kegiatan yang ada, seperti saat ini ada tracing TBC integrasi dengan CKG, ya itu memang dari target yang kita harapkan 100, itu yang hadir tidak sampai, ya tidak sampai, walaupun sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya untuk kegiatan. Jadi mungkin kita harus lebih banyak kerjasama lagi dengan yang punya masyarakat, Bapak Desa, Bapak Lurah, untuk bisa menghadirkan sasaran pada saat pelaksanaan.
1: Memastikan program ini berjalan dengan optimal, Kadinkes Belu berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Yang ini itu program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Ia optimistis melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
4: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
3: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibedah, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
5: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
4: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu.
6: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri dari tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan pakaian seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di Gedung Balai Bin Mafo. Bupati Tetu, Yosep Valentinus de la Salekebo, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Tetu. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil, terlebih untuk membeli perlengkapan sekolah, tidak boleh menjadi alasan bagi seorang anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan pemerintah hadir

0: siswa SD yang tersebar di 274 sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, bantuan disalurkan kepada 2.565 siswa yang tersebar di 95 sekolah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja, saya Ntikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
2: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

poor

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Ketua Dewan Pengawas RRI kagum akan keindahan destinasi wisata di Pulau Sumba. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI Anwar Mujahid Adi Trisanto SEM IKOM melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba. Di sela-sela kunjungan tersebut, Anwar menyempatkan diri mengunjungi beberapa destinasi wisata alam dan wisata budaya di Pulau Sumba. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Kepala Stasiun RRI Kupang Muhammad Yusri Darto SEM IKOM. Usai mengunjungi beberapa destinasi wisata di Pulau Sumba, ia membagikan beberapa pengalamannya terkait destinasi wisata. Ia pun mengutarakan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan wisatawan serta kepentingan informasi yang relevan untuk kebutuhan masyarakat luas, Anwar menekankan pentingnya kehadiran RRI dalam berbagai informasi yang relevan untuk kebutuhan masyarakat luar. Anwar menekankan pentingnya kehadiran RRI dalam berbagai informasi yang edukatif agar memberikan dampak nyata terhadap kemajuan masyarakat dan pembangunan di Pulau Sumba. Menurutnya, Pulau Sumba itu indah, memiliki destinasi wisata alam yang menarik. Ia menilai jika destinasi wisata Sumba dapat dikelola dengan baik, masyarakat Sumba akan lebih maju serta dapat lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anwar menilai Pulau Sumba memiliki potensi alam dan pariwisata yang sangat besar. Ia menyebut bahwa baiknya 4 kabupaten di Sumba ini sama-sama mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Karena itu, menurutnya pengembangan destinasi wisata perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas serta perhatian terhadap hal-hal kecil yang tidak dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung. Anwar berharap masyarakat dan pemangku kepentingan di Sumba dapat bersama-sama menjaga serta meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada. Menurutnya, promosi saja tidak cukup jika wisatawan yang datang justru merasa kecewa. Sebaliknya, wisatawan harus mendapatkan pengalaman yang baik sehingga mereka pulang dengan kesan positif dan menceritakan keindahan Sumba kepada orang lain. Dalam konteks tersebut, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI itu mendorong pula RRI Sumba untuk terus hadir melalui pemberitaan dan informasi yang relevan untuk mendukung kemajuan pariwisata yang memberikan dampak kemajuan bagi masyarakat Sumba.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan. Mahasiswa

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap jadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari waktu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Hai.
1: Hai.
0: Yes, hujan. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Seru gitu hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu kena tenggelam.
0: Kita jalan kaki aja, mau nggak?
1: Mau sih, tapi kan hujan.
0: Ya, justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya.
2: Pak Martin, juga nih ya, Pak.

0: skirt kayak band yang tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Mas, aku suka banget sama band ini. Mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya?

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

FM 96,9 MHz, Kalapas Waika Bubak perkuat sinergi bersama Polres Sumba Barat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BWI Kabubak, Julius Barus SEMH, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor Sumba Barat Selasa 1 September 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan jurnal Julius Baru disambut langsung oleh Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara Lapas Waika Bubak dan Polres Sumba Barat sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Selain mempererat komunikasi antar lembaga, pertemuan itu juga diarahkan untuk menetapkan kerjasama dalam forum komunikasi pimpinan daerah, khususnya dalam mendukung pelayanan publik di wilayah Sumba Barat. Kelapas Waika Bubak Julius Barus menegaskan pentingnya sinergitas dengan kepolisian, terutama dalam bidang pengamanan dan pengawalan di lingkungan Lapas Waika Bubak. Menurutnya, kerjasama lintas instansi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan lancar. Senada dengan hal tersebut, Kepala Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus bersinergi dengan Lapas Waika Bubak. Sinergi tersebut mencakup pelayanan publik, pelayanan tahap titipan tahanan kepolisian, serta dukungan pengamanan melalui kegiatan sambang dan patroli. Polres Sumba Barat juga siap membantu pengawalan terhadap warga binaan yang membutuhkan pengawalan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan di wilayah hukum Sumba Barat. Melalui kunjungan silaturahmi tersebut, Lapas Waika Bubak dan Polres Sumba Barat berkomitmen menjaga komunikasi serta koordinasi yang harmonis dan berkelanjutan. Sinergi kedua institusi diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idris mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idris. Sementara pada tahun 1160, Al-Idris wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

Sahabat kreatif pasti sudah tidak asing ya mendengar mitos atau nasihat mengenai mandi setelah makan itu berbahaya, atau yang paling umum kita dengar mandi setelah makan akan membuat kita gemuk. Sekarang tidak perlu khawatir lagi ya sahabat kreatif jika kita pernah melakukan hal tersebut, karena mandi setelah makan tidak membahayakan tubuh kita dengan cara apapun. Beberapa kejadian yang ada di sekitar kita dan biasa kita lakukan sehari-hari, ternyata ada beberapa di antaranya yang salah ditafsirkan oleh masyarakat dan akhirnya berkembang menjadi mitos. Salah satunya adalah sangat berbahaya jika setelah kita makan, kita mandi. Sahabat kreatif, pernah nggak sih kamu dinasehati atau bahkan ada nih yang melarang kamu untuk jangan mandi sesudah makan? Ada yang pernah ya, tapi apakah benar mandi setelah kita makan berbahaya untuk kesehatan tubuh kita? Mandi merupakan salah satu aktivitas rutin yang kita lakukan sehari-hari yang langsung berhubungan dengan kondisi fisik luar tubuh kita. Aktivitas mandi itu sendiri tidak memiliki efek samping atau bahkan komplikasi yang membahayakan tubuh kita. Di sisi lain, makan juga merupakan aktivitas harian yang terutama berhubungan langsung ya dengan fungsi organ-organ di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya sahabat kreatif, mandi dan makan tidak saling berhubungan. Makanan yang kita makan nantinya akan masuk ke saluran pencernaan, sedangkan untuk mandi hanya membersihkan kulit kita dari debu dan kotoran dan membuat kita merasa lebih segar. Hal-hal yang justru tidak boleh kita lakukan setelah makan sebenarnya adalah langsung tidur dan merokok. Setelah kita mengkonsumsi makanan berat, tidur akan menjadi berbahaya karena ketika tubuh kita berbaring, makanan yang baru kita cerna termasuk asam dalam lambung akan kembali naik ke kerongkongan kita. Kenapa ya? Karena paksaan gravitasi sahabat kreatif. Asam dalam lambung akan merusak lapisan kerongkongan kita. Dan untuk merokok sendiri, ketika setelah makan, dalam hal ini contohnya satu batang rokok yang dihisap, bahayanya sama ya dengan kita merokok 10 batang jumlahnya. Dan hal ini sendiri dapat menyebabkan risiko kita terkena radang paru-paru dan tenggorokan serta memicu kanker di perut.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai

0: Sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
1: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Time review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.

0: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dari LPDP kami menyediakan dukungan biaya hidup
0: akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
6: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
5: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
6: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
5: Tidak ada.
6: Tidak pernah?
5: Tidak.
6: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan Mansur?
5: Tidak.
6: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
5: Tidak ada.
4: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
8: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
7: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
9: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya. Kita targetkan selesai tanggal 15 September.
7: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
10: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
7: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
11: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
12: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulo Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulo Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
11: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
13: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya, kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
12: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
15: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
16: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
15: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
16: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun, saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi ataupun hal lainnya.
15: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: But, well, maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita

0: Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia

menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa pemuda itu dengan ya bagaimana kita menjadi pelajar yang baik, pemuda yang baik, menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu mempunyai bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa.
1: Ya menurut saya dengan cara berprestasi dalam bidang pendidikan atau dalam bidang olahraga atau yang lainnya.
2: Kita tuh bersatu buat ngelawan penjajah ya, bukan seperti sekarang. Kita tuh satu tanah air, satu jiwa, satu bangsa tuh. Tapi kok bermusuhan kayak gitu.
3: Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta.
4: Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
5: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
6: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

FM 96,9 MHz, pendengar, baru saja tadi kita mengikuti Warta Berita Pro 3 dan saat ini pendengar kita kembali lokal dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Inspirasi Kreatif.
1: Inspirasi Kreatif. Sahabat kreatif, ternyata pakaian yang kita kenakan sehari-hari dapat membuat kita merasa lebih kuat dan menjadi pemikir yang lebih baik. Berdasarkan peneliti dari Social Psychological and Personality Science, para peneliti melihat kemampuan kognitif yang meningkat pada beberapa partisipan yang mengenakan pakaian formal. Hasil penelitian secara signifikan menemukan bahwa mereka lebih kuat dan punya kuasa untuk mengendalikan situasi saat keadaan tertekan. Hasil lainnya menyebutkan pakaian formal ternyata dapat membuat seseorang berpikir lebih cepat dan juga lebih kreatif.
2: Inspirasi Kreatif. Yuk cari tahu di 90,9 FM RRI Pro 2 Kupang.

dapatnya dari kepingan batu mengkilap seperti batu obsidian. Cermin obsidian yang berusia hampir 8000 tahun ditemukan di Turki. Pembuatan cermin terus berkembang. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia mulai membuat cermin dari tembaga yang mengkilap. Lalu pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa juga mulai membuat cermin dari perunggu. Perkembangannya terus berlanjut, jadi tak berhenti sampai di

terus berkembang. Pada abad ke-10, fisikawan asal Arab yang bernama Ibnu Saud menemukan cermin cembung dan cermin cekung. Pada abad ke-16, orang Eropa juga mulai menyempurnakan proses pembuatan cermin yang sudah ada, di mana mereka melapisi kaca dengan timah dan juga raksa. Cermin berlapis timah dan raksa inilah yang bisa memantulkan bayangan dengan baik. Nah, cermin itulah yang digunakan hingga saat ini. Itulah sekilas tentang cermin. Berkat cermin, temuan mereka, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik.

0: melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar. Anda dalam Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
2: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
2: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Syafi'i, bisa dipanggil Nafal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
2: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya. Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Kak Rahmi, dan Kak Rahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan, maka masalah keuangan di Kak Rahmi ini.
0: Oke.
2: Begitu. Jadi karena keresahan saya, akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas. Ya. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan. Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Anggota begitu. Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya. Sudah jalan. Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
2: Tanggal berapa ya?
1: Lupa ya?
0: Ya, lupa. Yang penting sudah berjalan 3 bulan. Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya, kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini Kak? Apa adakah ada artinya? Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
1: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya Kak. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman, ba itu kan saling, dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Kak Noval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
3: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi-misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
0: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar,
1: penyiar. Dia punya pengalaman itu, Kak.
0: Ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakawan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
2: Dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini.
4: Have you ever wondered what happens if you could generate a full 30-second cinematic story from just one single text prompt? Most AI models tap out at 5 or 10 seconds before the characters start melting or physics fall apart. But today, everything changes because I have been given early access to brand new Seedance 2.5 model, which is the best model right now to generate high-quality cinematic videos using AI. And I am going to show you exactly how it works inside Lumina. So before we get into the footage, you need to know about the platform that is making this possible, which is Lumina AI. So Lumina AI is official visual creativity and content creation platform from Byteplus. It is designed to be the ultimate hub for creators, and it is actually one of the first platforms where Seedance 2.5 is available. So in this video, I'm putting Seedance 2.5 through a real world workflow to see if it actually lives up to the hype. We are going to build a single cinematic story from scratch using all of its core features in one continuous process. So let's start with the biggest breakthrough, the native 30-second generation. So inside Lumina interface, I'm going to start by appearing on camera myself, and then I'm going to enter a prompt and generate a full 30-second video with me as the main character. And in literally just few minutes, our full 30 seconds video is ready. So let's watch it. Imagine what you could create.

0: Usually this is where AI breaks, but watch as Cadence 2.5 maintains the camera movement and my identity for full 30 seconds. This is not just a clip, this is an entire scene. Now let's take the story further. Once we have the base footage, now Cadence 2.5 allows us to upload over 50 different reference assets. So we can upload over 50 different reference assets directly into the model to refine the world. So I'm going to upload specific images of my outfit, architectural style for the room, and the lighting modes. Now watch how the generated content immediately becomes richer and more diverse. So this way you are not just guessing what the AI will produce, you are basically directing it. The third step is all about control. So let's say I like the shot, but I want to change the entire vibe of the scene. And for this purpose, I'm going to use the precise local editing feature to swap out my outfit and change the props on the desk. So you can see how I can change the style while movement and camera and stays exactly the same. This is basically the localized refinement that actually respects the original motion flow. Now to wrap up this workflow, let's look at the global update, which is the native support for 11 different languages. So with just one single click, I can switch the prompts and outputs into languages like Spanish, Indonesian, Thai, or Portuguese. The model, which is Cadence 2.5, understands the complex cinematography language and emotional transitions in your own native language, which makes it incredibly easy to localize content for audience everywhere in the world. Now beyond the interface, Lumina also offers you this amazing new feature which is called Smart Canvas. So this is a smart canvas, this is more like an infinite canvas, and this allows you to layer assets and position elements exactly where you want them before you even start the rendering. It is an all-in-one productivity suite for prosumers and for SMBs. So you can take a single product photo and turn it into a high-end cinematic commercial in minutes by leveraging the Cadence 2.5 backends. And for developers who want to integrate this power directly into their own products, well, to do that, Byte Plus makes it super easy. So you can just go to the official website of byteplus.com or simply just click on the link in description, and after that you can just sign up. Once you're signed up, now you can just go to your console. So this is my console in here. Here you can create your API key, and you can also obtain your access key and your secret key as well. There is also detailed documentation. You can just like go to this URL or simply just click on the link in description, and then you can just like come to this URL, and then you can just use this documentation to implement it inside your code. So this will allow you to bypass the interface and integrate Cadence 2.5 API directly into your own custom workflow. Well, apart from this, I have some huge news for you, because Lumina is offering early access to this Cadence 2.5 model right now, and you can actually start using it for zero cost. So when you register through the link in my description, you get 68 free credits immediately. If you want to push the model even further, they have a trial package for just 99 cents that gives you an extra 100 credits. Plus, keep an eye out for potential credits bonus on your top-ups, as Byte Plus is currently rolling out some massive head starts for.
1: Memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya. Okay. Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri, sampai ada kasusnya bunuh diri.
2: Iya, betul. Negatif.
1: Jadi
2: ya,
1: kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
2: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja kak sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah, ternyata hidup ini indah, tidak se-overthinking yang kita bayangkan. Silakan kak, siapa yang mau jawab? Kak Faria.
3: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing sessionnya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga games-nya. Jadi games-nya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid. Ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
2: Amin.
3: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti itu.
2: Oke, berarti refreshingnya seimbang ya, Kak?
1: Seimbang.
2: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah, luar biasa. Ini menarik ya, teman-teman. Nah, kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing, atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih, Kak?
1: Oke, baik. Mungkin
4: ya, untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya, mudah-mudahan ada cabang.
2: Amin,
4: ya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja.
2: Yeah.
4: Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
2: Non-Islam. Oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
1: Oh, gitu. Jadi memang
3: waktu sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman, bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, Kak boleh tidak ikut? Boleh, ayo sebenarnya, cuman mungkin karena takut atau apa, jadi tidak jadi ikut. Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja, tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi memang apa, lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
2: Nah, bagaimana Kak Syafiq?
1: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata. Jadi akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
2: Nah, Kak Syafiq ini asli mana, Kak? Asli
1: saya dari Sumatera Barat.
2: Oke, di sini sudah berapa lama?
1: Di sini sudah hampir 7 bulan.
2: 7 bulan ya. Baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan? Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu. Nanti baru dari Kak Novel dan Kak Farid.
1: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
2: Iya.
1: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se apa ya, yang bikin mereka itu pengen ikut.
2: Iya.
1: Makanya kita buat jalan-jalan.
2: Oke.
1: Nah, akhirnya wah, ini kita jalan-jalan sama-sama nih. Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita, terus juga apa namanya, kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu. Nah, kurang lebih begitu.
2: Tapi untuk jadi anak Sumba gampang ya, Kak Syafiq? Ya? Sekarang sudah jadi ubu nih, Kak Syafiq. Ama Syafiq. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya, Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya, Kak? Kita pengen tahu nih sebagai pendengar dan pemirsa di rumah, Kak.
4: Asisten leader ya, dari namanya aja asisten ya, berarti pembantu leader ya,
2: berarti
4: pembantu pemimpin, termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan, kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu. Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang semenarik mungkin begitu.
2: Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih, Kak Novel? Paling banyak
4: ya, yang jalan-jalan. Karena memang tubuh itu kan punya hak ya, Kak. Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati. Jadi gak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya, katanya kemarin. Bukan di jurang ya, di tebing atau di pantai semacam itu.
2: Oke, okay. Berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati. Iya. Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar ada pemirsa ya. Di sekolah mana, Kak?
3: Di SD Muhammadiyah.
2: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang bakuan healing apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
3: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, yeah. Karena kita kan menyasar pada Gen Z yang yeah. rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan, kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari okay. di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu mm-hmm. atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram okay. Lewat story-story, terus kita repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga yeah. seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini yeah. Ada puasa sunnahnya, jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing kayak okay. bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh seperti yeah, itu
2: yeah. Oh oke okay. Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan, apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim yeah. rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
3: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari okay. Karena saya sangat kaki kereta, jadi beberapa tempat itu saya yang
2: bukan pilih,
3: saya kasih rekomendasi, oh, okay. kasih opsi kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei, Kak.
2: Oh, okay.
3: Kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada Kakak Andi, pasti Kak Tika tahu hmm. Dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat, jadi okay. kita saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana yeah. seperti itu
2: aman atau tidak yeah. seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja tuh seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini, kita penasaran nih. Ke Syafiq atau ke Noval?
1: Tentu acara intinya kita jalan-jalan
2: ya.
1: Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya dari situ. Terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana okay. biar untuk promosi komunitas kita gitu.
2: Okay. Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan.
1: Iya, langsung ceritakan.
2: Tapi langsung diselesaikan saat itu yeah. karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Betul. Nah, Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
4: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya,
2: yeah.
4: nama muminuna ikhwatun, saudara okay. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhwah atau keislaman persaudaraan kita sesama okay. anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling sapa di WhatsApp bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya nggak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini gitu. Ada mungkin tekan love, emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing
2: sih. Oh, jadi dari situ ya diadakan jalan-jalan, apakah dari situ? Okay.
4: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada yeah. juga yang sudah banyak bekerja gitu,
2: oh, okay.
4: lagi banyak umat-umatnya bahkan sudah full dengan kegiatan butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
2: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti oke, okay. Oh itu ya cara WhatsApp seperti emot-emot love ya seperti itu ya.
3: Ada nah, ini juga maaf Pak, saya tambah. Kak. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill ya, di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban, kayak gitu.
2: Oh boleh ya di rooftop
3: masjid? Iya boleh.
2: Nah ini hal baru yang kami baru
3: karena
2: tahu.
3: Karena masjidnya ramah.
2: Oh iya, ramah untuk semua. Ya tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Oke, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq, silakan.
1: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
2: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu. Betul. Dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak bakawan healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan bakawan healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung seperti itu? Silakan.
3: Kalau saya melihat secara langsung
2: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
3: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat bakawan healing kan jalan-jalannya itu gabung terus kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga, terus kalau tidak ada kendaraan kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya Kak, akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu, karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak ih dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
2: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria, kalau dari Karnoval melihat?
4: Ya, sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info ya. info begitu.
2: Oke.
4: Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh.
2: Beda lagi. Oh beda lagi beda ya. Lagi. Ada dua jargon berarti ya.
1: Apa? Menyesuaikan.
2: Menyesuaikan tempat. Okay.
4: Giling hati dekat ilahi.
1: Kalau lagi kajian.
2: Kalau kajian. Ya. Kalau jalan-jalan?
4: Jalan-jalan. Info.
2: Asyik. Bakalan healing. Info. Ya nanti ya, nanti terakhir ya.
4: Oh itu. Tadi pertanyaannya mana kak?
2: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti bakalan healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
4: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita.
2: Iya.
4: Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja ya, remaja. Itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bapak, saya juga enggak expect itu, Kak. Enggak expect kok sampai segini.
1: Sampai nangis.
2: Sampai dipeluk kakaknya.
4: Iya, begitu. Wow. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk mendengarkan dan tidak menghakimi begitu.
2: Oke. Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq tadi kan membangun bakalan healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya apa ya? Tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Okay. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Yeah. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada games-gamesnya sampai akhirnya mereka minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu.
2: Okay.
1: Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Wow. Gitu.
2: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti
3: seperti bisa kolab nanti.
2: Iya, kolab bisa karena kolab. Tidak jadi membosankan. Karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bakawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: gak apa-apa, ayo.
1: Info. Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakawan Healing. Dari awal dia bangun, kenapa, dan apa saja kegiatan, siapa saja yang boleh bergabung. Nah, ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakawan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini, Kak? Silakan, siapa yang menjawab.
2: Oke, okay. Baik. Untuk yang mau bergabung di Bakawan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
1: Okay.
2: Ya, terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
1: Okay.
2: Nah, terus juga apa namanya, mereka yang mau belajar, yeah. Mereka yang mau apa, healing bersama. Tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda, yeah. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak. Tapi kita, yeah, di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang, okay, lebih.
1: Kalau Bakawan Healing, Kak, ada jadwalnya tidak? Atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada, sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
3: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi, okay, sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam dua minggu itu pasti adalah kegiatan, okay, entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak Dongki, okay, gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam satu bulan ada satu atau dua kali seperti,
1: okay,
3: itu.
1: Oke. Nah, ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakawan Healing. Kanoval atau Kak Faria, silakan.
0: Ada ya.
1: Yeah.
0: Ada di Instagram, bisa menghubungi @bakawanhealing.
1: Oke. Okay.
0: Di follow ya.
3: Di follow ya Instagramnya.
1: Kalau kontak masing-masing boleh di share.
3: Jangan. Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana. Jadi,
1: okay, sudah terkenal ya. Okay, baik, itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak, tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yeah. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih, Kak Faria?
3: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih. Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi, yeah, insyaallah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga. Amin. Atau Sumba Barat Daya yang lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, "Kak, ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut?" Boleh banget. Jadi,
1: wow,
3: misalnya teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba, bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut, yeah, boleh banget, asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya, di WK Bubak di Sumba, yeah, Barat. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan insyaallah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
1: Amin. Kalau persiapan kita penasaran, apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini, yeah, itu persiapannya harus berapa hari, Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Opal, silakan, atau Kak Syafiq?
0: Enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
1: Wah, wow, memang relasinya sudah banyak ya di sini. Jadi
0: makanya
1: gampang.
0: Kan, sebelumnya kita sudah pernah pengalaman masing-masing di Sumba. Okay. Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup. Ini bagus nih di sini untuk kegiatan kayak gini, kayak,
1: oh,
0: gitu.
1: Okay.
0: Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal apa? Soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin, okay, soon kita akan ngadain
3: Muharram.
0: Insyaallah tahun baru Islam.
3: Paling dekat, okay, ini ada Muharram.
1: Oh, yang akan dilaksanakan. Oke. Okay. Sampai ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi, yeah, jalan-jalan, yeah, kan kita bawa banyak orang, yeah, nah betul, itu. Jadi tentunya kita ada rapat untuk apa namanya, membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu okay. bagi teman-teman semua.
1: Oke, okay. Nah itu ya tadi ya. Apa?
3: Setiap rapat setiap Rabu.
1: Oke, okay, jadi kalian rapat setiap hari
2: Rabu.
3: Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
1: Iya. Karena dengan kesibukan Allah. Masing-masing ya, kesibukan masing-masing iya, dapat berkumpul untuk bakawan hilir ini tuh luar biasa dan ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar itu tadi ya tentang bakawan hilir yang sangat menarik yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
3: Iya, boleh.
1: Mengikuti. Pas jalan-jalan ya, jangan batu. Oke. Okay. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri. Harapannya untuk bakawan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa kalau dari kakak?
0: Terima kasih untuk harapan ke depannya terkait bakawan healing ya. Bakawan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih karena setiap hamba pasti ada rintangannya. Kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakawan healing hadir untuk semua generasi Z khususnya ya, yeah. Gen Z untuk bisa tumbuh bersama.
1: Oke, okay. Kak Syafiq silakan Kak.
2: Teman-teman muda semua, bahwa kalian ini semua hebat. Yeah. Kalian ini mempunyai potensinya masing-masing. Dan tentu harapan kami di komunitas Bakawan Healing ini teman-teman bisa ikut gabung dengan komunitas ini karena apa ya, dengan kita berkomunitas itu akhirnya semua bisa dilakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita tentunya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat, iya, sampai akhirnya kita dapat informasi dengan dari mana saja gitu. Ya. Jadi teman-teman semua silakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Barangkali bisa juga ikut di Bakawan Healing.
1: Amin. Nah. Oke, baik. Kak Faria silakan Kak.
3: Harapannya saya sebenarnya untuk diri saya pribadi, semoga saya tetap istiqomah mau terus ada melanjutkan Bakawan Healing. Sama saya juga berharap energi-energi baik dari orang-orang yang sudah mengikuti Bakawan Healing.

0: pendatang ya. Jadi saya sebenarnya berharap sekali buat teman-teman kita yang di Sumba ini, kenapa harus orang luar yang lebih peduli? Kenapa tidak kita seperti itu? Nah, karena mungkin Allah mengirimkan Ustadz Syafiq ke sini untuk membantu. Jadi karena sudah ada orang yang mau mendahului, maka mari kita teruskan ini sebagai hal yang positif juga untuk anak muda di Sumba Barat seperti itu.
1: Oke, amin ya untuk semua harapan tentang Bakalan Healing. Semoga banyak yang bergabung. Dan sebagai terakhir, Kak Syafiq, ada pertanyaan dari Madoke. Bagaimana sih, maaf, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Syafiq yang mungkin sedang berjuang dengan masalah kehidupan, tekanan, atau kesehatan mental saat ini, Kak?
2: Oke.
1: Silakan, semoga menjawab.
2: Jadi pesan saya untuk teman-teman yang merasa sedang dalam kena kesehatan mental,
1: iya, masalah kehidupan dan tekanan,
2: kita itu butuh jeda, butuh istirahat. Kita butuh istirahat untuk menenangkan itu semua. Dan juga jangan lupa, kita bagi yang muslim, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebaik-baiknya healing. Dan juga kita butuh juga untuk refreshing, apresiasi diri. Itu dengan jalan-jalan itu bisa kok untuk meringankan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita gitu. Jadi jangan sampai masalah itu kita pendam sendiri. Karena itu tidak baik bagi mental kita, bagi fisik juga. Kalau mental sudah kena, nanti itu akan berimbas kepada fisik kita juga. Jadi apresiasi itu penting untuk diri kita gitu. Kurang lebih gitu.
1: Oke, semoga menjawab ya, Kak Madoke. Terima kasih sudah bertanya malam ini. Dan sebagai closing statement, saya mau dengar dari masing-masing, dari Kanoval, Kak Faria, dan nanti penutup Kak Syafiq. Kalau Bakawan Healing harus dirangkum dalam satu kalimat untuk masyarakat Sumba, kalimat apa yang ingin disampaikan? Kanoval, silakan. Lebih dekat lagi, mohon izin, Kak.
3: Kalau saya dilan.
1: Iya.
3: Untuk Bakawan Healing, mari ramaikan Bakawan Healing untuk generasi Z yang lebih baik.
1: Oke, yang lebih baik, generasi Z yang lebih baik. Kalau Kak Faria, satu kalimat.
0: Mari terus berkawan di dunia sampai di akhirat.
1: Asik. Kak Syafiq, silakan terakhir.
2: Bakawan Healing hadir untuk mengingatkan bahwa kamu itu tidak sendirian. Dan ada kami di sini.
1: Asik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali dengan hadirnya Bakawan Healing. Pendengar, kita tahu kalau tidak semua proses pemulihan harus dilalui sendirian ya. Lewat komunitas, contohnya dengan Bakawan Healing ini kita belajar bahwa berbagi cerita, saling mendukung, dan bertumbuh bersama dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Dan semoga Bakawan Healing semakin solid, semakin banyak lagi. Ada cabang-cabangnya nanti, semoga amin. Dan sampai ke Sumba Timur atau ke luar Sumba nanti diajak collab sama yang lain. Amin. Itu pendengar dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
0: Saya Faria Ibrahim.
2: Saya Syafiq.
3: Saya Noval.
1: Kita sama-sama RRI terus mengudara untuk, RRI sekali di udara terus di udara. Tetap di udara. 1, 2, 3.
4: RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih.

Membaca adalah suatu cara mendapatkan informasi yang ditulis. Membaca dapat menjadi sesuatu yang dilakukan sendiri maupun dibaca keras-keras. Hal ini dapat menguntungkan pendengar lain yang juga bisa membangun konsentrasi kita sendiri. Membaca perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi yang paling mudah untuk kita peroleh adalah melalui bacaan baik koran, majalah, tabloid, buku-buku, dan lain-lain. Minimnya budaya membaca di kalangan remaja Indonesia perlu diperhatikan. Problema tersebut tidak bisa kita anggap remeh, karena besarnya rasa cinta membaca sama dengan kemajuan. Artinya, suatu tingkatan minat baca seseorang menentukan tingkat kualitas serta wawasannya. Kebiasaan membaca perlu ditingkatkan, terutama kepada para remaja Indonesia. Dalam proses belajar mengajar, mustahil berhasil tanpa adanya membaca. Beberapa manfaat membaca yaitu memperluas wawasan, mempertajam gagasan, meningkatkan kreativitas seseorang, membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori serta pemahaman. Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Dengan sering membaca, orang mengembangkan

pemikirannya dari keruwetan dan menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia. Jangan menganggap membaca sebagai suatu kewajiban, melainkan menganggapnya sebagai suatu kesempatan yang menyenangkan untuk mengetahui dunia melalui buku-buku yang banyak mengulas berbagai macam peristiwa. Cintailah membaca.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Sapu Suka-Suka.

ketika kita meletakkan ponsel yang tengah di charge di atas kasur atau di atas sofa, ternyata akan membuat ponsel kita menyerap panas lebih cepat, yang menyebabkan ponsel kita lebih cepat rusak, terbakar, hingga meledak. Ya, sahabat kreatif, agar daya ponsel kita terisi tanpa digunakan, biasanya kebanyakan dari kita mencharge-nya semalaman ya. Ini nih yang ternyata berbahaya bagi baterai ponsel kita. Meskipun kini ada smart charging yang dimana ponsel akan memutus daya jika baterai ponsel kita sudah terisi penuh, tapi ternyata belum semua ponsel pintar ya dilengkapi oleh kelebihan tersebut. Satu lagi nih kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh kita sebagai pengguna ponsel pintar, selain dengan mengisi daya semalaman dan ditinggal tidur, adalah meletakkan ponsel yang tengah di charge di atas benda dengan permukaan lembut seperti di kasur atau juga di sofa. Benda yang lembut seperti di kasur, sofa, bantal, ini ternyata mampu membuat ponsel kita menyerap lebih panas ya, panasnya lebih cepat. Dan parahnya, penyerapan panas ini juga bisa membuat ponsel cepat rusak, terbakar, hingga yang paling parah meledak. Nah, untuk mencegahnya, sahabat kreatif, kita bisa meletakkan ponsel yang sedang di charge di atas benda keras seperti di meja kayu atau di lantai. Itu dia fakta yang wajib kamu tahu.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat yodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Sahabat kreatif, Benjamin Franklin dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat dan merupakan orang yang berkontribusi dalam pembuatan Deklarasi Kemerdekaan. Penemuannya yang paling terkenal sampai saat ini adalah penangkal petir, di mana ia membuat hipotesa bahwa petir merupakan sebuah aliran listrik. Dalam melakukan uji coba hipotesanya, ia menggunakan sebuah layangan ketika hujan badai. Dari hasil uji coba yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa ternyata objek dengan ujung tajam dapat melepaskan aliran listrik. Oleh karena itu, sampai saat ini, gedung-gedung dengan tingkatan yang tinggi memiliki penangkal petir berbentuk tongkat yang runcing yang diletakkan di bagian tertinggi gedung sebagai penangkal petir. Sahabat kreatif, fakta menakjubkan dari Benjamin Franklin adalah dirinya ternyata mampu berbicara dalam 5 bahasa, yaitu Latin, Jerman, Spanyol, Italia, dan Prancis. Bahkan bahasa tersebut dipelajarinya sendiri.

Alexander Graham Bell adalah penemu dari Amerika dan pengajar bagi orang tuli. Dia dikenal sebagai penemu telepon. Di Amerika, dia mulai mengajar orang yang bisu dan tuli mempopulerkan sistem yang disebut bahasa visual. Sistem yang dikembangkan oleh ayahnya Alexander Melville Bell yang menunjukkan bagaimana bibir, lidah, dan tenggorokan digunakan dalam menggambarkan suara. Semasa hidup Alexander Graham Bell, pengaruh paling besar dalam penciptaan telepon berasal dari ibunya dan istrinya, di mana sebagian besar dari penelitiannya bertujuan untuk menciptakan mesin pendengaran hingga akhirnya terciptalah telepon. Dalam pembuatan mesin telepon, Bell dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Thomas Watson merupakan seorang montir listrik dan merupakan orang yang mendukung ide Bell dalam pembuatan mesin telepon. Fakta unik bahwa ternyata kata pertama dari penemuan telepon adalah Mr. Watson, come here.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam semua pendengar.

0: Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu.
2: Baik, dalam keadaan sehat. Dalam
0: puji
2: keadaan
0: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan, Jengki. Wayan tuh terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, okay, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara. Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alon, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos, atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek. Karena saya diasuh oleh nenek dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas. Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi, memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan. Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke. Okay.
1: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
0: okay,
1: atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Hmm. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan karena saya suka budaya.
0: Yeah.
1: Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
0: Wow.
1: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Hmm. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Wai Ngapu. Ternyata Wai itu mata air.
0: Iya.
1: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu.
0: Iya.
1: Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai wai wai wai, apa wai wai, baru ditulisan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari
0: lisan dulu ya, yeah, seperti tadi Bapak Jeki, yeah, bilang dari cerita nenek.
1: Iya, yeah, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, okay, baik
1: itu. Panjang sejarahnya.
0: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang yeah, tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita yeah, alihkan ke kata-kata seperti yeah, itu ya. Yeah. Oke, okay, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, yeah, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari yeah, Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
0: Yeah.
2: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau yeah, ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan apa pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang
0: okay,
2: memang menjadi fokus dari penelitian saya.
0: Hmm.
2: Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Wengapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu.
0: Iya.
2: Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya Lipangia Rangu, ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubudilu yang menurut iya, saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, ada tempat lain ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya.
0: Okay.
2: Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi Cengki sebutkan mengenai asal muda, misal ada fenomena lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga. Asal munculnya sebuah kampung misalnya,
1: yeah, untuk
2: menjelaskan
1: yeah,
2: fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu
0: dalam yeah, cerita di Sumba Timur.
2: Apa fenomena itu muncul, itu namanya ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
0: masih ada
2: sering ditemui di Sumba, di Sumba khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lawiti Luluk itu.
0: Iya,
2: sangat
0: okay,
2: sastra.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian yang sangat paralel begitu.
0: Oke. Okay. Pak Retang,
2: rap
0: kalau
2: Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
0: Rap Sumba. Berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, yeah, itu yeah, termasuk tradisi lisan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Oh, ditambah musik juga itu termasuk tradisi lisan ya?
1: Tradisi lisan, bagi
0: okay,
1: saya.
0: Oke, bukan hanya dari puisi ya?
1: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan. Mau di daun lontar, atau di kelopak kayu, atau di okay, buku,
0: okay,
1: harus ditulis. Tradisi lisan, sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap, atau mm-hmm, apa, atau syair.
0: Itu tetap termasuk lisan, tradisi lisan. Lisan. Oke.
1: Okay. Ketika dituliskan, kolaborasi, bisa lisan, bisa tulisan.
0: Okay.
1: Bisa dua bidang.
0: Oh iya, baik, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
1: Saya dari SMA, tahun dari 93.
0: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya, dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau ya, seperti apa?
1: Kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu, sebelum saya mengenal tulisan.
0: Iya.
1: Loh, saya kan masih usia 1 tahun, 2 tahun kan belum sekolah,
0: iya,
1: tahu huruf.
0: Iya.
1: Itu kuping yang mendengar narasi, cerita dari nenek.
0: Oke. Okay.
1: Cerita tentang ini lah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk,
0: iya,
1: untuk arahkan kita biar jangan nakal.
0: Iya, betul.
1: Nah, betul-betul, itu membekas,
0: okay,
1: berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf, A, B, C, D, SMP. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian,
0: iya,
1: mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya,
0: iya, kuping,
1: membuka kolaborasi,
0: okay,
1: menjadi sesuatu gitu.
0: Oke, okay, berarti memang dari
1: itu
0: SMA.
1: Penting tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan kolaborasi itu,
0: okay,
1: menjadi suatu gerakan.
0: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang
1: SMP
0: ini. Dari SMP sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93.
1: Ya.
0: Wow, sudah.
1: Kalau untuk tradisi tulis,
0: iya.
1: Kalau tradisi lisan dari kecil.
0: Dari kecil. Iya, karena kita sering
1: balik kuat tradisi lisannya.
0: Kuat ya. Hampir sama dengan di Sumba atau seperti apa menurut Pak Jengki?
1: Hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Dan di semua budaya Nusantara sama,
0: sama.
1: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana,
0: okay,
1: antropologi.
0: Antropologi.
1: Sama.
0: Okay.
1: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini.
0: Iya. Yeah,
1: okay. Itu kan proses,
0: proses.
1: Dinamika sosial.
0: Oke, okay, baik. Gitu. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih. Seperti yeah, itu. Bagaimana ya, Pak Retang, ada
2: mau tambahkan? Yang tiga.
0: Silakan Bapak.
2: Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar.
0: Iya.
2: Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari
1: betul,
2: komunikasi sebenarnya.
0: Iya.
2: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu apa jangka kaduruhangu pama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar,
0: baik.
1: Saya tambahin.
0: Silakan Pak Jengki, ya kita
1: Bang Retang,
0: ngobrol seru ini malam hari.
1: Ini idenya Bang Retang ini menarik sekali. Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
0: Okay.
1: Abang Retang tadi bilang ada gambar, itu tradisi visual.
0: Okay.
1: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
0: zaman dahulu,
1: ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
0: Betul.
1: Sorry, tradisi
0: visual
1: lisan.
0: Itu lisan.
1: Lisan dan visual berbarengan ya, sebelum tulisan muncul.
0: Betul.
1: Itu. Ya. Itu menarik Bang Neta. Terima kasih Bang Neta.
0: Sering digambar di tembok-tembok
1: ya, dahulu ya. Gambar-gambar gua itu
0: iya, gua,
1: tradisi
0: gua.
1: Visual.
0: Iya,
1: yang betul. Bersama dengan tradisi lisan.
0: Betul.
1: Tulisan belakangan
0: iya, itu belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti
1: itu. Iya, lisan dan visual.
0: Iya. Memang itu, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
1: Yang sekarang kita iya. kenal di motif-motif kain Sumba iya. atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin yeah. menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya?
2: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu Bapak.
2: Iya, memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional begitu, lalu ada okay. hierarki okay. bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah. Itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi yang satu okay. lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Yeah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya pada dalam ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semua, kalau dulu mungkin agak sedikit malu karena takut dianggap primitif,
0: yes.
2: tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba Wengap, semuanya dahum balilamuhu akama, kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang okay. Harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, iya. tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, iya. tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan okay. kalaupun kita mampu, kita harus bangga begitu.
0: Okay.
2: Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, yeah. sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
1: rayakan,
2: kita harus banggakan
0: yeah.
2: dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan yeah. semacam itu.
0: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
0: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya yeah. untuk anak cucu agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan yeah. oleh para penyair ya, seperti saat ini ada
1: dari,
0: Bapak Retang
1: dari
0: dan
1: dari
0: Pak
1: Jeki.
0: Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti
1: ya,
0: itu.
1: Visual, betul, okay. betul.
0: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jeki ini seorang penulis juga ya. Seperti ya, Pak Jeki ini penulis puisi seperti itu.
1: Puisi, cerpen, novel
0: semua artikel, ya. Saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jeki berjudul Kidung Capung.
1: Iya, betul.
0: Ini
1: yang terbaru.
0: 2025. Iya, nanti kita bahas. Oke, Pak Jeki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jeki sebagai seorang penulis dan penyair?
1: Nah, ini tantangannya menarik nih, yeah. karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana misalnya contoh kasus yeah. saya lakukan yeah. kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A. Bagaimana seolah ke puisi yeah. sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
0: Yes.
1: Harus olah latar belakangnya atau apalah. Alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah.
0: Okay.
1: Itu memang tantangan tersendiri, mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini,
0: okay,
1: dari ini, itu perlu proses sih. Nah, yeah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa.
0: Oke. Okay.
1: Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah.
0: Iya.
1: Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu.
0: Oke.
1: Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu maksudnya.
1: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita, iya, rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru.
0: Oke.
1: Okay. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan.
0: Hmm.
1: Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
0: Yeah.
1: Kita karang itu jadi cerpen.
0: Oh,
1: itu kan,
0: okay,
1: menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru, oke. Okay. tanpa menghilangkan makna aslinya, yeah, seperti itu.
1: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng yang sudah gitu ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau istilahnya.
1: Tanpa menjiblak, dongeng yang sudah ada kan misalnya A, B, C, D.
0: Ya.
1: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Misalnya saya waktu kemarin, 2 hari lalu, diantar oleh teman Christopher Billy, datang ke mata air nih, wah apa namanya itu, mata, ya, air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita, yeah, Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan, okay, cerita-cerita lokal itu,
0: okay,
1: seolah,
0: okay,
1: metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata, yeah, air.
0: Oh, berarti memang
1: imajinasi
0: ya
1: bekerja, ya.
0: Oh,
1: imajinasi.
0: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi,
1: iya,
0: seperti itu.
1: Itu,
0: oh,
1: semua narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai,
1: iya,
0: imajinasi
1: betul,
0: kita. Oke, okay, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Reta mungkin ya.
1: Hmm.
0: Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Reta sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang?
1: Bukan,
0: berarti ini belum aslinya.
1: Bukan,
0: iya,
1: menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya, jadi saya
1: menipu,
0: bertanya kepada para, yeah, yeah, pencipta dongeng atau pencipta puisi, seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Yeah. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologis, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada cerita tersebut.
0: Okay.
2: Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu,
1: pesan,
2: mau menegaskan sesuatu begitu, yeah, sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum, ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan, saya itu
0: adalah, okay,
2: cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu, semacam itu kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu, hanya,
0: okay,
2: memang karena kita terbiasa berpikir berpikir ya yang seperti biasanya, as usual kan, cara berkomunikasi kan macam-macam.
0: Beda-beda ya. Oke. Okay.
2: Hanya sesuatu sebenarnya. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir,
0: okay,
2: yang membuat kita, oh, bahasa itu tidak begitu membosankan lagi.
0: Dan yes,
2: Bli Cengki saya kira, yeah, itu memahami. Yeah,
1: betul.
2: Apa, artinya, bagaimana karya sastra, yeah, bekerja dalam,
0: okay,
2: kehidupan kita saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas,
0: oke,
2: okay, kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara misalnya, kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
1: Betul, betul.
0: Oke.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
0: imajinasi. Betul.
1: Nah, ini saya pengen ngomongin tadi, ini menarik.
2: Iya, betul. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
1: iya, betul, termasuk
2: sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk
0: melihat logikanya. Siap. Iya, itu mohon izin. Iya, Bapak Retang mohon izin nanti zoomnya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya. Ya. Tapi tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
0: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
1: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
0: Ya.
1: Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta.
0: Iya.
1: Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada, menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik.
0: Yes.
1: Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya WK Buba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun temurun A misalnya. Tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Retang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
0: Kita ciptakan cerita.
1: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih, saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa, itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien atau apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, WK Buba, sudah ada tradisinya, kita pakai versi lain, ribut.
0: Betul,
1: di bawah.
0: Itu tadi yang saya maksud.
1: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
0: Yang belum ada ceritanya.
1: Kita bikin cerita baru.
0: Cerita baru,
1: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
0: terjadi ledakan.
1: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan,
0: itu bedanya.
1: Cerita juga.
0: Itu karena terdengar dari lisan-lisan. Memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
1: Imajinasi.
0: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
1: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah, secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan,
0: bisa
1: muncul. Wah, ini bagus lukisan ini, di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren, kuda kok jadi kayak kepala macan. Itu imajinasi bekerja, bawah sadar. Itu kan itu
0: sudah ada, setiap orang punya.
1: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, mengenali dan menggali.
0: Kesadaran.
1: Menyadari itu.
0: Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Luar biasa.
1: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Okay. Kok bisa dari air lontar jadi moke?
0: Jadi moke.
1: Kan harus lewati proses panjang.
0: Itu boleh dibahas ceritakan nanti.
1: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
0: Oke. Okay. Pak Jeki sudah minum moke, Bapak?
1: Oh, sudah dong. Biasa moke.
0: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
1: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
0: Oke.
1: Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
0: Iya.
1: Dikomando oleh Christopher Billy Loli.
0: Halo Bapak Christopher Billy.
1: Christopher Billy Loli
0: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
1: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga,
0: jauh juga.
1: Dan saya ngajak rombongan.
0: Iya, iya.
1: Gak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulandu Paranggi
0: dari
1: DWK Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulandu Paranggi Sumba Barat, WK Buba SD SMP. Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya harus tiba di Sumba Barat. Akhirnya tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulandu Paranggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
0: Luar biasa.
1: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
0: Imajinasi itu. Iya, betul.
1: Alam menjawab.
0: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
1: Iya, itu betul itu.
0: Ya,
1: jika kita
0: praktekkan
1: dan saya lakukan. Itu bisa.
0: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
1: Ini buku keberapa ini ya? Oh, ini ada Nilus nih.
0: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
1: Ya.
0: Ini buku keberapa, Bapak?
1: Makanya saya lihat itu, saya juga lupa nih buku keberapa.
0: Tadi katanya buku ke-50, Bapak.
1: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
0: Oke.
1: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
0: Oh, itu masih muda ya, Pak ya?
1: Oh, ini sudah tua nih, sudah seperti Surya Paloh nih.
0: Iya, Bapak. Mirip sekali loh, Pak.
1: Cuma
0: mendengar ya. Surya
1: Paloh. Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
0: Oh, 2015.
1: Cuma kayaknya beda.
0: Mengikuti nanti.
1: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021. Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar. Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Soliloquy 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Senandung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Mau Ini Keris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005, terus Pada Lingkar Putingmu, ini puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
0: Sosok ibu, oke.
1: Bukan soal mesum-mesum.
0: Iya, betul-betul.
1: Judulnya mesum sih, seolah-olah Pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget. Oh, bukan nih, otakmu aja mesum.
0: Iya, betul. Penyiar memang beda ya, Pak ya.
1: Ini kerinduan pada ibu. Metafora 2005. Nah, itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah, buku rame-rame banyak lah.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cari di Google lah.
0: Bingung. Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini, permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
1: Ini menarik nih.
0: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali dari RRI Sumba, luar biasa ya. Sekali terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christopher Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
1: Dan silakan. Saya juga berterima kasih sama
0: RRI Sumba.
1: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christopher Billy dan Mbak
0: Cantika.
1: Dari mana Mbak?
0: Dari Sumba juga.
1: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
0: Terima kasih Bapak.
1: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikin ini? 2021.
0: Iya.
1: Kebetulan si Christopher Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
0: Oke.
1: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitumo dirombak, dikuasai oleh investor.
0: Oke.
1: Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan, kecuali dirinya sendiri? Dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Jengki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jengki ya. Dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada yang mau mengambil alih kritik, kritis.
1: Betul.
0: Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya. Bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
1: Kritis
0: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini Pak Retang. Seperti itu ya. yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
1: 2021.
0: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, Cantika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel di tempat yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
0: lupa ya,
2: tidak hafal.
0: Saking banyak.
2: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kegiatan nggak ya? Mungkin agak dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu.
0: Okay.
2: Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa puisi.
0: Gitu. Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
0: Pak Jeki. memang menarik ya perintangnya. Kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Nah Pak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa, mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari Anakalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan, ngangu, Anakalang kan masih mirip-mirip. Kita kalau Cantika berbicara, saya memahaminya. Jadi ya, itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga, dari lisan ke tulisan.
1: Betul.
2: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Sebenarnya itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri, meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu, termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara harafiah. Secara harfiah, misalnya kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amujadi kakang ngadi undi menginung ngadi ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal. Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata. Itu artinya janganlah menjadi troublemaker, mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami dulu, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih, itu tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
1: Denotasi.
2: Jadi pertama tadi jadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak kalang dengan fasih tidak?
0: Jujur tidak, Bapak.
2: itu kan salah satu tantangannya.
0: Ya,
2: belum ada kata terlambat, kau masih muda untuk
0: Amin. Siap, Bapak.
2: Jadi itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang Wanokaka, saya orang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang tahu atau orang-orang tua.
0: Betul, Pak Retang, karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Banyak maknanya, satu kata tapi maknanya pasti banyak, betul, seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari
2: ini
0: penonton.
2: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang ini, hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
1: puisi spontan
2: meluangkan waktu di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau. Tidak apa-apa sebenarnya.
0: Mohon izin ya Pak Jengki ya. Boleh, Bapak. Silakan, Bapak.
2: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali yang saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
0: Siap.
2: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu, atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
0: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
1: Itu hayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri. Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan, atau ingatan.
0: Dalam sekali.
1: Jalan karma.
0: Iya, dalam.
1: Itu yang saya lukiskan di puisi sederhana itu.
0: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam di beranda, luar biasa.
1: Mendekatkan diri pada alam lagi.
0: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya, di sesi lain mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membaca puisi.
2: Kan enak.
0: Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih yang membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
1: Iya, iya. Gini, itu dua genre yang berbeda.
0: Iya.
1: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, esai dan sebagainya. Puisi genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana denotatif itu makna yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Buba nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Buba, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
0: Menjadi ada, ya.
1: Itu kan kekuatan pencipta.
0: Iya.
1: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu. Yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair. Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa. Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
0: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
1: Saya tahu.
0: Tahu ya?
1: Polanya ya saya pelajari.
0: Soalnya beda ya. Luar biasa. Memang kalau sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
1: Saya sering jadi juri, penulisan cerpen Sembali se-Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh, ini pola-pola yang gini, karena saya pelajari itu.
0: Sudah tahu ya, Pak. Luar biasa.
1: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain begini kan, membodohi diri sendiri.
0: Iya, betul.
1: Harusnya diolah lagi lah, gitu loh. Diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kayak, olahlah itu hasil-hasil mesin itu. Bukan cuma copy paste. Copy paste itu bahaya untuk otak kita, gitu loh. Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh. Hilang ingatan pada bahasa.
0: Nah, itu yang menarik, Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali, atau ada perkumpulan-perkumpulan, atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
1: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat ini ada adik saya nih, saudara, teman, adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu, mungkin udah berapa tahun itu ya? Sudah 5 tahun atau apa itu?
0: 10 ya.
1: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi melahirkan generasi baru. Bukan seperti kembang api yang brr, habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas. Nah, yang saya amati ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi. Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
0: Sudah hafal ya berarti.
1: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali. Nah, itu yang terjadi. Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu
0: ceritanya. Seperti itu ya.
1: Ya sepak terjangnya mana ya.
0: Baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jeki. Kalau dari Paretang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Paretang

melalui persembahyangan. Membuat banten mengikuti upacara keagamaan atau mengucapkan doa. Semua itu memang merupakan bentuk bakti yang sangat penting. Namun, bakti tidak hanya diwujudkan di hadapan palinggih, di hadapan atau di hadapan pura. Bakti kepada Tuhan, bakti kepada Ida Sanghyang Widiwasa juga dapat kita wujudkan melalui bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Terutama keluarga. Keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk belajar tentang kasih, tentang kesabaran, tentang pengorbanan, tanggung jawab, dan tentunya dharma. Seorang anak belajar menghormati orang tua. Begitu juga orang tua belajar memberikan kasih dan teladan kepada anaknya. Begitu juga suami dan istri belajar untuk saling menghargai, saling menguatkan, dan saling mendampingi dalam suka maupun duka. Di dalam keluarga, kita tidak hanya hidup bersama, tetapi juga menjalankan kewajiban dan dharma kita masing-masing. Mutiara pagi dimanapun berada, di dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya prinsip adalah Tatwam Asi, yang mengajarkan bahwa diri kita adalah bagian dari kehidupan yang sama. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memberikan kasih, pertolongan, dan kebahagiaan kepada orang lain, kita juga sedang menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita. Maka jika Tatwam Asi kita mulai dari keluarga, kita akan belajar untuk tidak mudah berkata kasar, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menyimpan kebencian, dan tidak mengutamakan ego. Terkadang kita mampu berbicara dengan sopan kepada orang lain, tetapi justru mudah marah kepada keluarga kita sendiri. Nah, kita bisa tersenyum kepada orang lain, tetapi lupa memberikan senyum kepada pasangan dan anak-anak di rumah. Kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, tetapi lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah begitu banyak mengorbankan untuk kita. Disinilah kita perlu melakukan introspeksi diri. Apalah artinya jika kita rajin sembahyang, jika hati kita masih penuh kemarahan kepada keluarga. Apalah artinya kita rajin melakukan upacara jika kita masih sulit memberikan kasih kepada orang-orang yang setiap hari hidup bersama dengan kita. Bakti kepada Tuhan seharusnya tercermin dalam perilaku kita. Ketika kita merawat orang tua dengan tulus, itu adalah bakti.
Ketika seorang ibu dan ayah mendidik anak dengan penuh kasih dan kesabaran, itu juga adalah bakti. Ketika seorang anak menghormati dan membantu orang tuanya, itu juga adalah bakti. Tuhan tidak hanya kita temui di tempat suci, tetapi juga melalui kasih yang kita berikan kepada sesama. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Setiap keluarga pasti memiliki perbedaan pendapat, kesulitan dan tantangan. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jangan biarkan masalah kecil menjadi alasan untuk saling menjauh. Jangan biarkan ego mengalahkan kasih. Jangan biarkan kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan meninggalkan luka yang panjang. Biar belajarlah untuk saling memaafkan, belajarlah untuk saling mendengar, belajarlah untuk saling mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan aku menyayangimu. Hal-hal sederhana seperti ini sering kita justru menjadi kekuatan terbesar dalam sebuah keluarga. Dalam kehidupan keluarga, kita juga yang mengenal yang namanya Trihita Karana, yaitu menjalin hubungan harmonis antara manusia atau antara umat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang harmonis antara sesama dan dengan lingkungan. Keharmonisan dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari keharmonisan dengan sesama. Karena itu, membangun keluarga yang penuh kasih merupakan salah satu langkah yang nyata dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Bayangkan saja jika setiap rumah dipenuhi dengan doa, tetapi juga dipenuhi dengan kasih. Bayangkan jika setiap pagi anak-anak mendapatkan teladan yang baik dari orang tuanya. Maka rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat tumbuhnya dharma. Mari kita jadikan keluarga sebagai asrama pertama bagi pendidikan agama dan karakter. Ajarkan anak-anak kita untuk sembahyang, tetapi jangan lupa mengajarkan mereka untuk keteladanan bagaimana menjalankan ajaran ajaran Dharma dalam kehidupan kita. Karena anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika orang tua menunjukkan kasih, anak belajar tentang kasih. Jika orang tua menunjukkan kesabaran, anak belajar tentang kesabaran. Jika orang tua menunjukkan bakti kepada Tuhan, anak pun akan belajar mencintai dan menghormati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai
bakti kita dari rumah. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, bangun pagi dengan bersyukur, dengan mengajarkan berdoa, berikan salam dan senyum kepada keluarga kita, hormati orang tua, sayangi pasangan, dengarkan anak-anak bercengkrama, ringankan pekerjaan anggota keluarga, dan yang paling penting, jangan pernah lelah untuk saling memaafkan. Pada akhirnya, kasih adalah bahasa yang dapat dirasakan oleh semua hati. Ketika kasih hadir dalam keluarga, akan tumbuh rasa aman. Ketika rasa aman tumbuh, akan lahir keharmonisan. Ketika keharmonisan hadir, dharma akan lebih mudah dijalankan. Dan ketika dharma dijalankan dengan tulus, kehidupan kita menjadi semakin dekat dengan nilai-nilai kesucian dan bakti kehadapan Ija Sang Hyang Widiwasa. Pendengar mutiara pagi dimanapun berada, mari kita jadikan keluarga kita bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat untuk bertumbuh bersama dalam dharma. Mari kita jadikan kasih kepada keluarga sebagai salah satu jalan untuk menunjukkan bakti kehadapan Tuhan. Karena sembahyang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sedangkan kasih mengajarkan kita untuk menghadirkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan keharmonisan, kesehatan, kerukunan, dan tuntunan dalam menjalankan dharma. Semoga dari keluarga-keluarga yang penuh kasih, lahir generasi muda yang kuat dalam serada dan bakti, teguh dalam dharma, dan luhur dalam perilaku. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini, dan saya kembalikan ke Kakak Pongki.

0: Umat Hindu dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk kita saling sharing ya. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Ibu Igusti Soekarmiasi, boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Baik, Ibu. Oke, ada yang sudah bergabung? Langsung saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Pongki.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang.
0: Bapak Endang, kabar baik ya, Bapak Endang ya?
1: Ya, kabar baik.
0: Silakan Bapak Endang, adakah yang ingin ditanyakan sama Ibu Ayu?
1: Selamat pagi, Ibu Ayu.
2: Selamat pagi, kita Bapak Endang. Iya, kita ketemu lagi minggu lalu ya, Bapak ya?
1: Iya, Ibu.
2: Iya, salam sehat, Bapak.
1: Sehat, kita bertoleransi ya, Bu.
2: Siap, Bapak.
1: Saya yang mau tanyakan tadi, pasti dalam keluarga, berdharma bakti dalam keluarga, yaitu istri, anak, kita saling mengasihi.
2: Yeah.
1: Apabila suatu hari sang widiwasa memanggil istri kita, kita tinggal suami saja sendiri,
2: yeah.
1: Suami yang berbakti menggantikan istri, menjaga anak, pokoknya mengurus keluarga lah.
2: Yeah.
1: Nah, satu saat lagi suami ini mengambil istri yang baru.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Itu adalah suatu bakti, berdharma bakti, atau memang tidak boleh melakukan hal itu? Kesalahan atau apa?
2: Ya.
1: Ibu tolong beri penjelasan.
0: Baik.
1: Bu Ayu sing ngajeng nih.
2: Durung Bapak.
1: Sing melali kuda besi.
2: Melali.
1: Oh iya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Entahlah apa yang dibicarakan tadi ya, Ibu Ayu.
2: Hanya
0: Ibu berdua, hanya Bapak dan Ibu yang tahu begitu. Bye. Ya. Oke, di belakangnya Ibu Endang, Opa Endang, ada siapa? Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Pongki.
0: Iya.
3: Selamat pagi, Ibu Ayu.
2: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa, nge?
3: Dengan Yahuda dari Kabupaten Kupang.
0: Iya, Bapak selamat Yahuda. Selamat pagi. Kabar sehat ke Bapak?
3: Kabarnya sehat.
0: Iya, adakah Bapak pernyataan-pernyataan yang mau ditambahkan atau pertanyaan? Silahkan.
3: Ya, pertanyaan saya begini. Tentang tangga-tangga keluarga. Tingkat-tingkat kekeluargaan. Keluarga yang paling dasar, Bapak, Mama, anak-anak.
2: Iya.
3: Tingkat yang paling tinggi, Ketua PBB bersama Sekjen PBB,
2: yeah,
3: dan keluarga kemanusiaan. Oke, tangga-tangga atau keluarga, apakah ada tangga-tangga ini, Ibu? Tingkat nasional, Bapak Presiden, anak-anaknya, masyarakat Indonesia. Begitupun tingkat gubernur, Bapak Gubernur, keluarga, anak-anaknya, yeah, di wilayah gubernur, dan seterusnya sampai ke tingkat desa dan turun sampai Bapak Mama, anak-anak. Kekeluargaan ini saling menghormati, perbedaan agama juga adalah keluarga, saling toleransi. Mohon pencerahan dari Ibu Ayu.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik. Ya, terima kasih banyak ya untuk Opa Endang dan juga Bapak Yehuda yang sudah memberikan pertanyaan. Ini dari Opa Endang, kira-kira kalau istrinya sudah, ya misalnya ya, istri meninggal terus menikah lagi itu bagaimana begitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kita menjaga toleransi sesama anak bangsa. Silakan Ibu Ayu.
2: Oke, baiklah, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Begini Bapak Endang, kalau di dalam ajaran Hindu, misalnya sudah berkeluarga, lalu istrinya meninggal, kalau kita dalam Hindu itu diperbolehkan untuk menikah lagi. Dengan alasan karena istri sudah meninggal. Jika bagaimana kalau seandainya istri masih ada,
0: Terus menikah lagi. Itu kalo tidak boleh ya.
2: Di ajaran Hindu memang ada, tetapi ada yang beristri dua.
0: Oh ya?
2: Ya, ada. Tetapi apakah mampu kepala keluarga itu membagi hartanya kepada atau membagi pekerjaan itu dengan istri pertama dengan istri kedua?
0: Itu diperbolehkan dalam ajaran agama Hindu?
2: Tidak,
0: ya? Tidak.
2: Sebenarnya
0: ya?
2: Tidak diperbolehkan, okay. Tapi
0: kenyataannya
2: ada. Nah, cuma kalau yang seperti Bapak tadi bilang, bagaimana caranya kita saling menghormati sesama keluarga. Intinya menjalankan dharma itu tidak dalam hal-hal yang besar. Kita bisa menjalankan dharma kita itu dari mulai hal-hal yang kecil. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa kita berdoa tuh bukan hanya untuk Tuhan saja, tetapi untuk diri kita sendiri, dengan untuk keluarga kita. Begitu juga yang di dalam keluarga, yeah. Ada yang namanya tatwamasi. Nah, itu tatwamasi itu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Apapun yang anggota keluarga rasakan, kita juga pasti akan merasakannya. Begitu juga kita menjalankan dharma seperti yang sekarang ini, apapun yang kita lakukan pasti untuk menabung kebaikan untuk di masa depan kita. Alangkah baiknya, saya sarankan untuk keluarga-keluarga yang mau atau berpikir untuk memiliki istri dua, saya sarankan jangan. Karena takutnya di dalam rumah tangga kita pasti ada
0: drama,
2: ya. Nah, pasti kita akan mengalami guncangan seperti ya pikiran kepada keluarga kita, lalu nantinya bagaimana. Nah, itu juga sebelum mengambil tindakan kita harus berpikir ke depannya itu bagaimana. Apakah benarkah saya bertindak seperti ini? Kalau memang tidak benar, lebih baik jangan dilakukan.
0: Iya, karena memang pada dasarnya dari ajaran agama Hindu tidak memperbolehkan.
2: Tidak diperbolehkan,
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau menikah muda itu kalau di kita ajaran Hindu, menikah dini itu memang tidak diperbolehkan. Tetapi kita bila mana mencukupi, maksudnya keuangannya mencukupi, itu bisa. Tetapi di dalam ajaran ini
0: tidak boleh,
2: tidak
0: ya?
2: Boleh.
0: Oke,
2: okay. Ya.
0: Karena belum kuat belum, secara fisik dan lain sebagainya ya Ibu ya.
2: Iya, dengan memikirkan ke depannya nanti menikah secara dini itu akan mengakibatkan
0: berpengaruh pada kesehatan
2: kita, lalu untuk
0: mental
2: janinnya juga. Kalau misalnya memiliki momongan, ya itu juga kita harus pikirkan. Alangkah baiknya kita berumah tangga itu di atas umur 20-an tahun.
0: Okay.
2: Itu kan sudah matang, lalu sudah memiliki pekerjaan juga. Mm-hmm. Nah, itu juga salah satu
0: persyaratan gitu ya,
2: kita untuk menjalankan dharma juga. Mm-hmm. Nah, kemudian yang tadi Bapak Endang sempat bilang apa ya, untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak menikah, Bapak menikah lagi. Tapi kita kan harus berkomunikasi dengan anak dulu. Apakah anak setuju? Kita harus mendengarkan anak-anak dulu. Kalau anak-anak bilang, oh ya Pak, mari sudah. Kalau seperti itu, oke. Okay. Kalau anak-anak bilangnya, Bapak lebih baik bersama-sama dengan kita saja, saling menjaga. Nah, itu Bapak harus berpikir lagi. Untuk keharmonisan di dalam rumah.
0: Nah, raga, tadi juga Opa gitu. Eni sempat katakan gitu, Opa Eni, Bapak Yahuda ya.
2: Bapak Yahuda.
0: Bapak Yahuda juga sempat katakan, bagaimana sih cara kita untuk saling menjaga toleransi sesama anak bangsa begitu ya? Silakan.
2: Oke, baik Bapak Yahuda, terima kasih. Untuk menjaga toleransi sebagai anak bangsa, kita di dalam tentu di dalam rumah tangga dulu ya, di dalam keluarga kita dulu, baru kemudian kita bisa menerapkan ajaran-ajaran dharma kita kepada umat kita, kepada teman-teman yang di sekeliling kita, Nah, ada juga yang namanya keluarga tadi, seperti jenjang-jenjangnya ya. Ada presiden, ada yang namanya bupati,
0: gubernur.
2: Nah,
0: sampai itu, kepala desa ya.
2: Sampai kepala desa itu adalah yang namanya keluarga pemerintah. Nah, pemerintah itu menghormati rakyatnya. Jadi pemimpin pasti menghormati rakyatnya. Apapun yang dilakukan kepala kepemerintahan kita tentu akan memikirkan umatnya terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankan dharma, pasti pemerintah sudah berpikir ke depannya. Oh, masyarakat saya akan saya berikan seperti ini, untuk kedepannya seperti ini. Nah, kita sebagai masyarakat juga tentu menghormati keputusan dari pemerintah. Apapun mereka perbuat, apapun mereka jalankan, kita tentu tidak bisa menentangnya. Bila mana kita itu misalnya menentang, pasti ya kita resiko yang kita ambilkan. Nah, jadi kemudian marilah kita untuk mengikuti ajaran-ajaran dharma kita. Kita saling mendengar apa yang kita lakukan. Mau kita di dalam keluarga, di dalam kepemerintahan, kalau memang itu adalah benar untuk kita, untuk memikirkan ke depannya, marilah kita jalani bersama-sama, marilah kita untuk berjalan ke depannya seperti apa, kita mengikuti saja aturan-aturan dari kepemerintahan kita.
0: Oke, terima kasih banyak untuk hari ini kita ditemui sama dua pendengar kita ya. Luar biasa. Jarang loh kalau misalnya Ibu Ayu kalau yang memberikan apa perenungannya ya, bergabung dua orang sekaligus ya. Terima kasih untuk Bung Endang dan juga Opa Yahuda yang sudah bergabung. Dan di akhir dari kebersamaan kita, Ibu Ayu, silakan bisa berikan kita satu statement penguatan dan ditutup dengan doa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu Mas Dharma yang diberkati oleh Brahman. Dan terima kasih juga dengan Bapak Endang dengan
0: Bapak Yahuda.
2: Bapak Yahuda untuk berkomunikasinya. Semoga Bapak Endang dan Bapak Yahuda keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga Bapak Ibu umat Sedharma yang lainnya semoga dalam keadaan damai dan sehat. Kasih dalam keluarga merupakan salah satu ini bentuk nyata dari bakti kepada Tuhan, bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bakti tidak hanya diwujudkan melalui persembahyangan saja, ucapan dan doa, tetapi juga melalui sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga dan adalah tempat yang pertama-tama kita untuk belajar dharma, untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi, bersabar, pengorbanan, dan tanggung jawab, dan saling menghormati tentunya. Melalui ajaran Tatwamasi, kita diajarkan untuk melihat diri kita sendiri dalam diri orang lain. Karena membangun hubungan yang dilandasi kasih itu pengertian dan ketulusan. Pada akhirnya, kasih kepada keluarga adalah salah satu jalan untuk menghadirkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin tulus kita menyayangi, menghormati, membantu, dan memaafkan keluarga, semakin nyata pula kita mengamalkan ajaran dharma kita. Marilah kita mulai bakti kepada Tuhan dari hal-hal yang paling dekat dengan kita, yaitu mencintai keluarga, menghormati orang lain, menyayangi sesama kita, menyayangi saudara kita, dan menciptakan kedamaian di dalam rumah. Semoga keluarga kita senantiasa diliputi kasih, keharmonisan, kesehatan, dan tentunya dari dan tuntunan dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan bersama-sama. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Susama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Tadi saya sempat ke rumah adat. Rumah adat itu, kenapa saya tertarik ke rumah adat? Karena beberapa kali muncul di siaran TV. Kemudian ketika saya nyampe ke rumah adat, maka yang terlihat adalah jemuran pakaian yang bergantungan di sela-sela rumah adat. Itu mengganggu pemandangan.
2: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita saja di lapangan baru selesai.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Wai Kabubak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 2 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto SEM IKOM lakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba. BPS NTT tegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil yang kini sedang berkembang di masyarakat. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto SEM IKOM melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba. Selengkapnya laporan Jerry Lende.

0: kehadiran RRI dalam berbagai informasi yang edukatif agar memberikan dampak nyata terhadap kemajuan masyarakat dan pembangunan di Pulau Sumba. Menurutnya, Pulau Sumba itu indah, memiliki destinasi wisata alam yang menarik. Ia menilai, jika destinasi wisata di Sumba dapat dikelola dengan baik, masyarakat Sumba akan lebih mengalami kemajuan serta dapat lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anwar menilai Pulau Sumba memiliki potensi alam dan pariwisata yang sangat besar. Ia menyebut bahwa baiknya 4 kabupaten di Pulau Sumba saat ini sama-sama mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat.
1: Tadi saya sempat ke rumah adat. Rumah adat itu, kenapa saya tertarik ke rumah adat? Karena beberapa kali muncul di siaran TV. Kemudian ketika saya nyampe ke rumah adat, maka yang terlihat adalah jemuran pakaian yang bergantungan di sela-sela rumah adat. Itu mengganggu pemandangan. Jadi seandainya hal-hal semacam itu diperhatikan, maka kemungkinan daya tarik destinasi wisata itu akan meningkat. Contohnya toilet. Kalau di suatu destinasi wisata kemudian toiletnya kotor, untuk orang-orang yang biasanya hidup di kota, mungkin itu akan sangat mengganggu. Dan hal itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi bukan semata-mata menyuruh orang datang, tapi kemudian datang untuk kecewa, tapi biarlah mereka datang untuk menikmati apa yang kita miliki itu dengan sudut pandang yang tepat. Sehingga nanti mereka pulang akan memberitakan kepada teman-teman sekelilingnya.
0: Karena itu menurutnya, pengembangan destinasi wisata di Pulau Sumba perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas serta perhatian terhadap hal-hal yang kecil yang dapat berdampak dan mempengaruhi kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung area destinasi wisata. Ia mencontohkan kondisi rumah adat yang menjadi salah satu daya tarik wisata. Saat mengunjungi salah satu destinasi wisata rumah adat di Pulau Sumba, Anwar melihat pakaian dijemur dan bergantungan di sela-sela bangunan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengganggu pemandangan dan mengurangi daya tarik destinasi wisata itu sendiri. Selain itu, kebersihan fasilitas umum seperti toilet juga menjadi perhatian serius karena kenyamanan wisatawan menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata. Anwar berharap masyarakat dan pemangku kepentingan di Sumba dapat bersama-sama menjaga serta meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada. Menurutnya, promosi saja tidak cukup jika wisatawan yang datang justru merasa kecewa. Sebaliknya, wisatawan harus mendapatkan pengalaman yang baik sehingga mereka pulang dengan kesan positif dan menceritakan keadaan Sumba kepada orang lain. Dari Sumba Barat, Jerlende, R Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil yang kini sedang berkembang di masyarakat. Berikut laporan Ahri Slake.
3: Mirakale mengatakan hasil desil yang saat ini sedang berkembang di masyarakat bukan hasil dari sensus ekonomi, sebab hasil tersebut telah menggunakan data-data sebelumnya yang datang dari berbagai sumber. Ia mengungkapkan hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Mata Mira menjelaskan saat ini petugas BPS juga baru selesai melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, data tersebut belum final sehingga masih terus dilakukan perbaikan atau quality control hingga tanggal 15 September 2026.
4: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita saat di lapangan baru selesai, belum kita cleaning data lain-lain, dan itu sama sekali bukan dari hasil sensus ekonomi untuk yang desil. Desil, pokoknya versi yang terakhir itu tidak ada dari sensus. Belum jadi, masih baru dari lapangan ini masih cleaning kan. Ada, kalau kita kumpul data kita harus lihat dulu nih kewajarannya. Ada tidak mungkin yang petugas salah ketik atau apa sehingga data. Nah itu harus dibersihkan dulu, dicek lagi ke lapangan. Nah itu yang 1-15 itu kita quality control.
3: Mata Mira menuturkan sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda, warga Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hasil penentuan desil.
5: Dong tanya tentang listrik, terus pengeluaran per minggu, bulan. Tanya juga kendaraan, aset rumah pribadi atau kontrakan atau sewa. Sensus ekonomi itu 2026. Ya, itu sih. Kalau itu kurang tahu, itu dinas sosial mungkin.

0: Lebih lanjut, Irenaeus berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat, sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perkembangan atau perubahan kondisi masyarakat, sehingga warga diminta untuk aktif memperbaharui data agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Dianut bahwa yang menentukan penetapan desil untuk kategori orang yang layak terima dan tidak terima ini, penentunya adalah Badan Pusat Statistik, tapi datanya berangkat dari data dari masyarakat itu sendiri.
3: Masyarakat penerima bantuan sosial diminta tidak panik ketika terjadi perubahan status desil dalam data sosial ekonomi. Penyuluh sosial ahli madya pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Ledo, menjelaskan desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Tony menegaskan, masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan data. Caranya, masyarakat dapat melapor melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan pengusulan perubahan data. Dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan status domisili juga harus dipastikan sesuai.
2: Kenapa orang yang tadi pada periode 3 bulan lalu dia berada pada desil 1, tetapi pada pemutakhiran berikutnya pada 3 bulan kemudian dia sudah berada pada desil di atas desil 5, desil 6 contohnya. Itu karena pertama itu mungkin status kepemilikan atau asetnya itu. Terus kedua itu masalah kejujuran dalam menyampaikan informasi itu. Ketiga, mungkin kelemahan pada saat melakukan wawancara itu.
3: Data dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Setelah itu, data diverifikasi secara berjenjang hingga pemerintah kabupaten atau kota sebelum diproses lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial NTT, Agus Widodo, meminta masyarakat terbuka saat proses pendataan berlangsung. Petugas juga diminta tidak hanya melakukan wawancara secara singkat, tetapi melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
4: Masyarakat juga harus kembali untuk berkonsultasi ke pendamping desa atau di kelurahan, karena data dari situlah bermulanya untuk penentuan menentukan data penerima manfaat tersebut.
3: Data yang akurat akan menentukan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, bantuan pangan, jaminan kesehatan, hingga program perumahan. Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun pindah domisili diminta untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI mulai didorong untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Melalui seminar Gurubot, sekitar 150 guru dari 50 sekolah mendapat pengenalan teknologi AI sebagai alat bantu pembelajaran. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
5: Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Gurubot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Gurubot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Gurubot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
6: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Gurubot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Gurubot akan hadir sebagai peran tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
7: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
5: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, dalam rangka memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau Kejati NTT menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan donor darah dilaksanakan pada Selasa 1 September 2026, bertempat di Aula Lopo Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT AA Raka Putra Darmana mengatakan, pelaksanaan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan RI tingkat Kejati NTT yang mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Mendengar, melalui kegiatan donor darah ini, Kejati NTT menunjukkan komitmen bahwa peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan RI tidak hanya menjadi momentum refleksi internal organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Pelaksanaan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Kupang dan berhasil mengumpulkan sebanyak 55 kantong darah yang nantinya dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah serta memperkuat semangat kepedulian sosial di lingkungan keluarga besar kejaksaan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pendengar, melibatkan jajaran internal kejaksaan, kegiatan donor darah ini turut mendapatkan partisipasi dari pegawai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta anggota Denpom 91 Kupang sebagai bentuk kepedulian dan sinergi antar instansi dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Pendengar, sempat terhenti, siswa-siswi sekolah dasar dan menengah di Pulau Flores tetap melaksanakan proses belajar secara daring dan shift. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
8: Sejak 15 Agustus 2026, sempat membuat proses belajar mengajar di sekolah terhenti total. Kini sistem tatap muka dilaksanakan secara daring dan shift. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan, saat ini proses belajar mengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan berfokus pada siswa-siswi kelas 3, sedangkan sisanya akan dilakukan secara daring atau sistem pemberian tugas, mengingat gempa susulan yang hingga saat ini terus terjadi.
9: Kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring, kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan penugasan-penugasan terhadap peserta didik untuk dikerjakan di rumah, lalu dengan pengawasan ketat orang tua, Kak. Kita melarang, dengan tegas melarang, tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan kelas karena gempa masih terus mengguncang. Kebijakannya sekarang KBM terbatas, yaitu kita lakukan untuk kelas 3, terbatas hanya kelas 3. Kemudian dengan jam pelajaran juga terbatas karena kita atur supaya tidak terjadi konsentrasi atau ya, tidak terjadi konsentrasi siswa-siswi bersama guru di satu tempat.
8: Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang guru di SMPN 1 Bajawa, Nikolin Ngada. Saat diwawancarai RRI Kupang melalui via WA, Nikolin mengatakan bahwa saat ini Spensa Bajawa melakukan proses belajar mengajar secara daring dan luring, di mana setiap siswa dibagi per shift dan diberikan tugas yang harus dikerjakan dengan rentang waktu yang ditentukan oleh guru.
10: UPTD SMP Negeri 1 Bajawa dilakukan dalam bentuk shift atau bergilir melalui sistem daring dan luring. Kegiatannya dimulai pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk pertemuan anak-anak di sekolah itu diatur sesuai jadwal. Dan untuk semua kegiatan belajar mengajar dilakukan di luar kelas, di lapangan, dibuat dengan tenda.
8: Hingga saat ini proses belajar mengajar dilarang dilaksanakan dalam ruangan kelas, sehingga para siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar di tenda darurat. Meski demikian, semangat belajar dan mengajar tidak pernah turun meski di tengah trauma gempa yang masih dirasakan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andi Iskandar.
11: Dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
12: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyaluran bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak, semoga rezekinya selalu bertambah. Juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
11: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
13: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
14: Okay.
13: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah dusun RT. Sudah diterima beberapa hari yang lalu. Tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini. Yang komunitas seperti ini baru kali ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak.
11: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami di Warta NTT Pagi. Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Rotendao sorot beberapa hal dalam semarak HUT RI ke-81 dalam pelaksanaan Expo dan UMKM yang dilaksanakan sebulan penuh. Rudi Hartono melaporkan.
15: Secara resmi pameran pembangunan dan Expo UMKM serta semarak HUT RI ke-81 pada Senin 31 Agustus 2026 di lapangan Kristian Nehemia Dilak. Bupati Rotendao Paulus Senuk dalam sambutannya ketika menutup dengan resmi kegiatan semarak HUT RI ke-81 dan pameran Expo UMKM yang dilaksanakan selama sebulan penuh meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran tidak lagi menjadwalkan kegiatan anak sekolah hingga larut malam. Menurutnya, jika terdapat banyak sekolah yang harus mengikuti kegiatan, maka jadwal pelaksanaan sebaiknya dimulai dari sejak sore hari.
16: Ini khusus untuk Dinas Pendidikan dan jajaran, Pak Kadis dan seluruh jajaran, ini tidak boleh terjadi. Kalau banyak sekolah yang harus mengikuti kegiatan, maka itu dimulainya dari sore. Jangan ada alasan, oh karena kita punya kegiatan anggarannya hanya untuk 2 hari. Kalau 1 hari sekalipun anggarannya itu dibuat dari pagi sampai dengan malam, itu tidak ada soal.
15: Selain itu, Bupati Rotendao juga menyoroti kesadaran masyarakat terhadap kebersihan di lokasi Expo UMKM. Meski panitia telah menyediakan tempat sampah di sejumlah titik, namun masih banyak ditemukan sampah yang berserakan.
16: Saya masih melihat kesadaran kita untuk kebersihan itu masih kurang. Panitia sudah berusaha menaruh drum untuk tempat sampah di mana-mana, tapi coba besok pagi kita lihat. Sampah ada di mana-mana. Lemahnya kita, kesadaran kita untuk menjaga kebersihan kota. Oleh karena itu saya minta juga panitia untuk tahun-tahun yang akan datang di-announce setiap saat dari panggung ini. MC-nya harus ngomong terus-menerus. supaya itu kita ada kesadaran membangun kebersihan.
15: Pati Rotendo menegaskan evaluasi tersebut agar pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan tertib, nyaman, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Expo UMKM Rotendau dalam rangka peringati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 raup transaksi sekitar 2,5 miliar rupiah selama bulan Agustus. Lengkapnya dilaporkan Raja Awaldus.
14: UMKM Kabupaten Rotendau resmi berakhir Senin malam 31 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama satu bulan menghasilkan transaksi UMKM sekitar 2,5 miliar rupiah. Ketua Panitia Petson Hange mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus memperluas akses pasar pelaku UMKM. Sebanyak 263 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu terdiri atas 58 peserta perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, serta 205 pelaku UMKM. Selama pelaksanaan tercatat sekitar 31.360 pengunjung mendatangi lokasi pameran. Tingginya kunjungan dinilai membuka peluang pemasaran lebih luas bagi produk lokal Rotendau.
17: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 263 peserta, yang terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, sebanyak 58 peserta, dan pelaku UMKM sebanyak 205 UMKM. Berdasarkan hasil penataan sementara sampai dengan berakhirnya kegiatan, total transaksi atau omset yang berhasil dihimpun dari pelaku UMKM selama pelaksanaan Expo mencapai kurang lebih 2,5 miliar rupiah. Selama pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM, jumlah pengunjung yang tercatat sebanyak kurang lebih 31.360 orang.
14: Petson mengatakan Expo juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, diantaranya kebalai, line dance, karnaval, festival budaya, FTBI, renang, dan turnamen e-sport. Selain itu, panggung hiburan melibatkan 80 pengisi acara dari berbagai jenjang pendidikan dan komunitas.
17: Selain kegiatan pameran dan Expo UMKM, juga telah diselenggarakan berbagai perlombaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan siswa-siswi tingkat SD dan SMP. Lomba kebalai, line dance, lomba peserta karnaval terbaik, lomba tarian kreasi anak, lomba renang, festival budaya Rotemalole, festival tunas bahasa ibu, dan turnamen e-sport. Sedangkan untuk panggung hiburan diisi oleh 80 pengisi acara terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan kelompok komunitas masyarakat.
14: Kegiatan tersebut dinilai memperkuat kreativitas, kebersamaan, serta pelestarian budaya. Petson menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Expo. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus diperbaiki dan memberikan dampak berkelanjutan bagi ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua Dewas Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto SEMIKO melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba. BPS NTT tegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil yang kini sedang berkembang di masyarakat. Baik mendengar, sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi. Kembali bersama kami di RRI Sumba hari ini ya. Saya bersama saya Cantika Anjali akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat pagi pendengar, masih di awal bulan, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Selalu berpikir positif, berbahagia. Semoga selalu sehat. Jangan lupa olahraga pagi hari ini. Kita stretching-stretching sedikit ya, sebelum melanjutkan segala tanggung jawab kita. Kumpul bersama keluarga. Jangan lupa sarapan juga pagi hari ini agar tetap menyala ya. Dan pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau melalui streaming kami di rri.co.id.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lain.

0: Saatnya di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati.

berenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.